0: yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Kami jalan menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi? Sudah cukup
9: Pak? Soal apa Pak? Pak benar.
7: Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur

pada menit ke-11 dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Pendengar dimana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung ya untuk juga turut menyiarkan secara langsung Piala Dunia untuk hari ini. Ya, di mana Brazil akan bertemu dengan Haiti. Jagoan Anda siapa? Kemudian juga nanti di pukul 12 ada Turki dan Paraguay.

0: Pendengar, kita segera bergabung dengan program A3 di Jakarta.
1: Mulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes Santos.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
5: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
6: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
7: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

93,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu berhasil lagi di atas awan nih teman Pro 2 ya. Pertandingan sebelumnya di mana untuk Piala Dunia 2020

Itu antara Skotlandia melawan Maroko. Maroko menang dengan 1-0 teman Pro 2 ya. Dan untuk Brasil Haiti, di mana Brasil unggul 3-0 dan masuk di babak kedua teman Pro 2. Jadi masih bisa tambah atau bahkan mungkin Haiti bisa memperkecil jarak skor ya. Pokoknya kalian boleh nonton nih teman Pro 2 kalau deket dari RRI Sorong. Kita lagi nobar di RRI Sorong, jadi boleh langsung aja datang ke kantor ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Siang teman Pro 2, balik lagi siang ini Grace yang menemani kalian ya. Di hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 tentunya di hari Sabtu ini weekend ya teman Pro 2. Semangat menjalani hari ini. Dan Grace akan menemani kalian sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena akan ada Musicpreneur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, tempat Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, tempat Pro 2. Dengan tamunya siapa hari ini, tempat Pro 2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artis yang ada Bumi, saya sebagai produsernya, arrangernya juga, label kita di Nada Bumi kan ada label kan, jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi, mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan, jadi lagu religi dulu keluar, nah yang lagu popnya jadi agak telat karena sesuai dengan momen kan, kalau lagu pop itu dimasukin ke religi enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengerannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan. Keren dong.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Latihan aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu?
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Presernya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagu ini.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Mm-hmm. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Okay. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh, kayaknya, mm-hmm, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Mm. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu. Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Okay.
1: Gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu oh, teriak. Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle nggak ya?
1: Nggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku nggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Masih.
0: Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop
1: ya,
0: dan
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: reguler apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke.
1: Semua.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan yang nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Ini sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya benar. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya khatam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan.
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh ini satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyi
0: yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh, Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Jawa. Oh iya?
2: Iya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih, beberapa yang requestnya kayak begitu sih.

0: Ya ada.
1: Oh. Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
0: Oh, bukan kayak Gema ya. Okay,
2: karena kalau okay reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
2: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
2: Kalau nggak disawer nanti kan.
1: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. dari requestan orang-orang ya.
1: Oh iya.
0: Itu harus bisa ya, harus mau nggak mau ya.
2: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
2: Biar tamunya datang lagi.
1: Benar.
0: Iya. Yeah. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gemma?
1: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta.
1: Di Jakarta semua.
0: Oh.
2: Iya. Tiap hari.
1: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
1: Daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
2: Selatan juga. Timur
1: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana? Jaktim. Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Daerah mana?
2: Romangun.
0: Oh, Romangun.
1: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
1: Oh, iya. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
1: Timurnya agak jauh.
2: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
1: Dimana? Tiffany.
0: Oh, pernah dengar kayaknya.
2: SM kesananya.
0: Oh, oke.
1: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gemma ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
1: Benar.
2: Iya. Mati lampu lagunya.
1: Seperti mati. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat.
1: Iya, gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
1: Benar.
0: Lagu-lagu jadul gitu misalkan.
1: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
1: Kan sebenarnya.
0: Iya benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
2: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jin. Bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
2: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
2: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
2: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
1: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
1: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
2: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
2: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
2: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
2: Yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
1: Oh, iya, benar.
0: Iya.
1: Oh, itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, Gerhana.
1: Iya, Gerhana. Itu
2: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini udah albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
2: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
2: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
2: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin untuk dirilis.
2: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
1: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
2: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
2: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
1: Dua.
2: Udah 2 sama
1: yang Amamo yang.
2: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay. Nah,
2: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
2: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
2: Dengan spot yang beda-beda ya.
1: Iya betul.
0: Jadi, langsung syuting barengan tuh?
2: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
2: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
2: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak gak kekejar
0: kelamaan jadi.
2: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
1: waktu
2: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemma sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
2: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
2: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi
2: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gemma gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gemma gimana? Happy kah?
1: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
1: Kayaknya hampir semua jagoannya. Wow.
0: Hampir semua ya.
2: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
2: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
2: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul. Ya,
2: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
2: Itu Pandawa ini kan bagus-bagus semua.
0: Iya iya benar-benar, dan itu benar-benar hit semua tuh. Cuma satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
2: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke gitu. Oke. Okay. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
2: Belum ya.
0: Belum ada.
2: Karena masih kan kayak gini, judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
2: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
2: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
2: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih.
0: Mm-hmm.
2: Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
2: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Mm-hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh. Itu sih kayaknya
1: ya, mimpi salah satu
2: yang utama itu
1: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar. Unplugged
1: atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Bisa dibilang sih lebih aman reguler sih. Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih.
1: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa, polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw, jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek, kena sound, kena lampu,
0: kena sound system,
1: terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan, jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok? Ini nyampe gak ya?
0: Iya.
2: miss nggak gitu loh.
0: Oh, gitu. Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren,
1: segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Terus sering-sering rekaman.
0: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Gak masuk ya.
1: Iya gak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan, kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu, awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mau kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya dulu.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru
0: ya, dari produksi seru. Oke teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp
3: informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Ada juga nanti Jazz Music di pukul 16.30, ada Cek Fakta di pukul 17, dan nanti di bagian akhir kebersamaan kita juga masih akan saya lengkapi pendengar dengan beragam musik dan informasi. Untuk itu dengarkan terus ya siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Dia adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.
5: Dalam pelaksanaan FIFA World Cup 2026, ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Mendengar pukul 12 waktu Indonesia Timur, saatnya kembali kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia antara Paraguay melawan Turki.
1: Yang tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak atau babak nomor awal. Grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini kedua kesebelasan sudah memasuki grup.
2: Pro 2 FM.

Iya, teman berdua masih di Santai Siang di 96,7 dan tadi kita sama-sama sudah mengikuti Pro 2 Jakarta ya, karena The Musicpreneur. Dan di pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur nih, Sanya Gres berbagi informasi kuliner ya teman Pro 2 untuk menemani kalian di jam makan siang ini. Dan kali ini teman Pro 2 ada cara sehat konsumsi sushi nih teman Pro 2. Buat kami yang mungkin pecinta sushi, kuliner asal Jepang ini yang berbahan dasar ikan mentah juga jadi makanan favorit yang memang sangat digandrungi anak muda ya teman Pro 2, karena memang rasanya juga yang unik, tampilannya juga yang estetik ya teman Pro 2. Buat hidangan ini selalu laris manis diburu penikmat kuliner. Tapi ya teman Pro 2, muncul pertanyaan penting nih di benak masyarakat tentunya mengenai apakah makan ikan mentah ini benar-benar aman buat kita punya kesehatan tubuh gitu teman Pro 2. Jadi dari pakar gizi yang menjelaskan bahwa ikan laut segar pada sushi sebenarnya kaya akan omega 3 dan juga protein tinggi yang memang bagus buat jantung ya teman Pro 2. Walaupun sushi baru aman dikonsumsi jika menggunakan ikan berstandar khusus yang sudah dibekukan dalam suhu yang ekstrim teman Pro 2. Dan proses pembekuan kilat ini memang sangat krusial untuk mematikan semua kuman dan juga cacing parasit berbahaya di dalam daging ikan. Jadi memang teman Pro 2 ya, para pecinta kuliner juga dihimbau untuk lebih jeli memilih restoran sushi dan juga menghindari tempat makan yang kebersihannya terlihat meragukan. Kalau untuk ibu hamil, anak-anak atau juga orang yang imun tubuhnya sedang turun, sangat disarankan untuk memesan sushi yang dagingnya dimasak matang teman Pro 2. Menambahkan wasabi saat makan juga sangat baik ya, karena bahan ini punya kandungan alami untuk menangkal bakteri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
6: Gencana.
7: Excuse me, thank you,
8: kumao.
5: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
9: Tabe.
10: Matur nuwun.
11: Dagawel.
12: Rancabana.
5: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

daun pepaya ini juga salah satu makanan bergizi yang memang banyak dikonsumsi ya, tidak hanya masyarakat yang ada di Papua atau di Papua Barat Daya, tapi hampir seluruh Indonesia ya, masyarakat Indonesia. Jadi memang pepaya sendiri ini kan tanaman tropis yang berasal dari Meksiko, tapi tanaman ini juga banyak ditemukan di Asia ya teman Pro 2. Tidak cuma daging buahnya saja yang bisa kita konsumsi teman Pro 2, tapi daun pepaya juga bisa jadi santapan harian kita ya, karena memang daun pepaya ini mengandung senyawa unik yang punya, yang sudah menunjukkan potensi farmakologis dalam sejumlah penelitian. Hal inilah yang buat daun pepaya ini sering digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Jadi teman Pro 2, manfaat daun pepaya ya yang bisa kalian rasakan. Pertama, daun pepaya itu bisa ditemukan dapat mengatasi berbagai gejala demam berdarah ya. Penyakit ini bisa memicu penurunan kadar trombosit. Dari penelitian pada manusia menemukan bahwa ekstrak daun pepaya bisa meningkatkan kadar trombosit darah pada pasien DBD. Ya, kemudian daun pepaya juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional Meksiko sebagai terapi untuk mengontrol diabetes nih teman Pro 2. Studi di tikus penderita diabetes menemukan ekstrak daun pepaya punya efek antioksidan dan penurun gula darah yang kuat teman Pro 2. Kemudian teh dan juga ekstrak daun pepaya sering digunakan sebagai terapi alternatif untuk meringankan gejala pencernaan seperti kembung dan juga mules. Berbagai olahan daun pepaya juga sering digunakan untuk menyembuhkan berbagai kondisi peradangan internal dan eksternal ya teman Pro 2, termasuk nyeri otot. Kemudian teman Pro 2, aplikasi topical jus daun pepaya sering digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala kita. Tapi sebenarnya bukti ilmiahnya masih terbatas ya teman Pro 2. Dan tentunya daun pepaya juga digunakan secara topikal untuk menjaga kulit tetap lembut, bersih, dan awet muda.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Sampai siang di Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodway FM.

kedua, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7. Grace menemani kalian di pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya informasi olahraga yang akan Grace bagikan di Santai Siang ini. Informasi olahraga pertama datang dari pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan pembalap Mercedes Kimi Antonelli menjadi dua pembalap dengan jumlah podium terbanyak usai Formula One kembali menggelar balapan setelah jeda musim. Keduanya tampil konsisten sejak seri Miami 2026 dan terus bersaing di papan atas klasemen. Berdasarkan catatan statistik hingga seri terbaru, Hamilton dan Antonelli sama-sama telah mengoleksi 3 podium dalam periode tersebut. Keduanya menunjukkan konsistensi tinggi dalam permainan papan atas musim ini. Sementara itu, pembalap Laren Lando Norris menepati posisi berikutnya dengan torehan 2 podium. Performa Norris turut menjaga daya saing Laren di antara ketatnya persaingan konstruktor. Adapun masing-masing satu podium diraih oleh rekan setim Norris, Oscar Piastri, lalu pembalap Red Bull Max Verstappen, pembalap Alpine Pierre Gasly, serta pembalap Mercedes George Russell. Hamilton baru saja mencatat kemenangan perdananya bersama Ferrari pada Grand Prix Barcelona, Catalunya. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri puasa kemenangan sang juara dunia 7 kali itu yang telah berlangsung selama 41 balapan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Adik mau pilih yang warna apa?
5: Warna putih.
6: Kalau kakak pilih warna apa?
7: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
5: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
6: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
6: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
3: Pro2FM,
9: sampai siang di Pro2FM.
10: Sampai kamu. Sampai siang di Pro2FM.
3: Teman-teman.

kelimanya sepanjang musim 2026. Sebelum laga berlangsung, rekor pertemuan keduanya masih imbang 2-2 dan pertandingan pertama mereka di lapangan rumput kali ini berlangsung sangat berimbang. Case bahkan mengumpulkan lebih banyak poin sepanjang pertandingan. Ia meraih 86 poin, sedangkan Pegula mencatatkan 83 poin. Pada set pertama, Case lebih dulu mematahkan servis lawan untuk unggul 3-1, namun keunggulan itu hilang setelah sejumlah kesalahan sendiri. Pegula kemudian memanfaatkan kesempatan set point pertamanya pada tie break. Ia merebut set pembuka melalui pukulan pengembalian yang menghasilkan winner. Situasi berbeda terjadi pada saat set kedua, saat Pegula memimpin 4-2. Case mampu mengejar ketertinggalan dan memaksakan tie break kedua.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ya, Lemon Pro 2 kali ini ada Alex Marquez yang sudah mendapat izin untuk tampil di sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026. Pembalap BKA Gresini Racing MotoGP ini akan memulai akhir pekan di sirkuit Brno dengan evaluasi lanjutan setelah sesi tersebut. Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi rujukan untuk sesi-sesi berikutnya, apakah Marquez dinyatakan memungkinkan atau tidak untuk melanjutkan balapan di seluruh akhir pekan ini. Sebelumnya Marquez mengalami kecelakaan hebat di MotoGP Catalunya. Awalnya motor Pedro Acosta mengalami masalah teknis yang membuat motornya melambat di tengah lintasan. Akibat situasi tersebut, Alex Marquez yang ada di belakangnya menabrak KTM milik Acosta dan terpental di sisi lintasan. Insiden ini membuat Marquez mengalami patah tulang selangka dan retak pada salah satu ruas tulang belakang. Marquez juga mengungkapkan masa pemulihannya berjalan cukup berat karena aktivitasnya sangat terbatas. Setelah itu, Marquez menjalani fisioterapi intensif dan berbagai program latihan untuk mempercepat pemulihan. Ia menjadikan target untuk kembali membalap di Brno sebagai motivasi selama proses rehabilitasi. Di sisi lain, menurut adik Marc Marquez tersebut, risiko kecelakaan memang selalu ada dalam dunia balap motor.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Pernahkah Anda mendengar garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Pakai hema Gucci aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 tidak terasa sudah pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Grace berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang di cuaca Kota Sorong yang tadi tongkira akan hujan ya, tapi kembali cerah di siang ini. Iya, teman Pro 2, kali ini ada informasi nih dari Kim Chaewon, anggota Lee Seraphim yang dipastikan akan kembali menjalani aktivitasnya mulai pekan depan, teman Pro 2. Dan kabar ini disampaikan langsung dari agensinya, Source Music, setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sebelumnya ya, teman Pro 2, di bulan Mei lalu, Source Music mengumumkan Kim Chaewon ini menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Dan keputusan ini diambil karena memang dia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan. Jadi selama masa istirahatnya, Kim Chaewon memusatkan perhatiannya pada proses penyembuhan yang dia jalani. Ia menjalani perawatan medis dan juga beristirahat cukup demi mempercepat proses pemulihannya. Source Music juga memberikan perkembangan terbaru mengenai kesehatan sang artis di hari Kamis kemarin ya, 18 Juni 2026. Dari pihak agensi menyatakan kondisi dari sang artis kini sudah membaik setelah menjalani perawatan dan masa istirahat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gua tinggi.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari komisi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Turki versus Paraguay.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda kembali bersama Pro 1 RRI Sorong, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Setelah tadi Anda mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 bersama RRI Pro 3 Jakarta. Tadi ada pertandingan seru ya, antara Turki melawan Paraguay yang dimenangkan oleh Paraguay, pendengar. Dan Anda juga nanti masih dapat mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia di Pro 1 RRI Sorong atau di Pro 3 Jakarta nanti Minggu 21 Juni 2026, pendengar, di pukul 2 waktu Indonesia Timur disiarkan pertandingan Belanda lawan Swedia. Kemudian juga di pukul 12 waktu Indonesia Timur ada disiarkan juga pertandingan Tunisia

2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita menikmati lagu-lagu dangdut pendengar di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya, edisi Sabtu 20 Juni 2026 di bagian akhir Sorong siang ini sampai nanti di pukul 15. Dan di pukul 15 pendengar Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Ada lagu-lagu dangdut di playlist yang bisa Anda pilih pendengar, di antaranya ada Mega Mustika dengan lagunya Sadewa, Evie Tamala dengan Lukaku, Putri dan Tasya Rosmala dengan lagunya Ajari Aku, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, ada juga lagu dari Sri Devi dengan Terpesona, dan Cantika Davinka dengan lagunya Obati Rinduku. Itu dia lagu-lagunya pendengar yang bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tapi kita dengarkan dulu pendengar, Eva Yolanda dengan Cinta Bilang Cinta.

0: Pendengar ada Evita Mala, Lukaku, Putri dan Tasya Rosmala ajari aku, Elsa Pitaloka seharusnya aku, Cantika Davinka obati rinduku, Mega Mustika dengan Sadewa, Sri Devi dengan Terpesona. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut. Dan langsung kita sapa penelpon kita yang sudah ingin bergabung. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kontak Kontak Dangdut, Mas Danu. Mas Danu apa kabar?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Mas Danu, kapan Inggris main?
0: Inggris kapan ya main lagi ya? Nanti coba saya lihat jadwalnya dulu, kurang hafal soalnya.
1: Iya, kasih info dulu.
0: Oke, insya Allah.
1: Cuma itu.
0: Kemarin menang, 4-2 ya, semoga menang terus ya.
1: Inggris tuh tadi ini apa bertahan ya 4-2 lagi.
0: Jangan 4-2 lagi, kalau bisa 3-0, 4-0 gitu.
1: Iya tuh, jangan serakah, Mas Dan.
0: Oke, lanjut.
1: Evita Mala, Mas Danu.
0: Evita Mala, oke, siap.
1: Iya, salam. Salam buat siapa Bu Hartini, Bu Bidan Luis. Ibu Farida, Teh Dinda, Pak Charles, Pak Widi, Pak siapa lagi? Pak Ependi, Pang Bung Daek. Terus siapa Bu Rete, Bapak Rete. Bang Daniel, Pak Hendri Aiman.

0: Bang Benejo Manado. Pak Junaidi. Siapa lagi ya? Terus apa ya? Pak Jepri Haurisa, Pak Otis, terus apa lagi ya? Yo, semua sudah Mas Danu. Semoga kita terhibur di kondang siang ini. Jangan lupa info-info.
1: Okay.
0: Mas Danu, malam minggu kemana?
1: Malam minggu ini di rumah saja kayaknya.
0: Iya, nonton bareng aja Mas Danu.
1: Oke.
0: Ini he, kita nonton bokar-bokar di sini di komplek kan?
1: Oh gitu, ada nobar ya? Mantap.
0: Kalau Mas Danu kan? Mana yo? Oke, Mas Danu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, sukses selalu, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala selalu, dimurahkan rezeki. Dadah Baba, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana, pendukungnya Inggris. Ya, Inggris nanti lawan Ghana itu di tanggal 24 Juni, hari Rabu, mainnya jam 5 ya, jam 5 waktu Indonesia Timur. Jadi Rabu jam 5 waktu Indonesia Timur, Inggris lawan Ghana. Disiarkan ini nanti di Pro 1 RRI Sorong atau di Pro 3 Jakarta. Kondang kontak dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, Kontak Dangdut.
1: Kontak. Selamat ketekan. Dangdut, selamat siang, Pak Luhut.
2: Iya.
1: Silakan Pak Luhut.
2: Itu yang terakhir saja yang terpesona.
1: Oh, terpesona ya?
2: Iya.
1: Lanjut Pak Luhut.
2: Salamnya yang pertama buat Bang Danu yang bertugas sampai tuntas.
1: Dan saya kira yang pertama salamnya buat Cristiano Ronaldo, Pak Luhut.
2: Wah, yang positif. Ternyata ini kerjaan Ronaldo bukan seperti dulu lagi.
1: Oh begitu.
2: Sudah tua jadi nggak terlalu kuat lagi tenaganya.
1: Oke, lanjut kalau begitu Pak Luhut.
2: Oke, salamnya lagi buat Ibu Ana, Bidan Luis. Terus ada juga Matio, Mamado, Ibida, Warsini, Bang Putra Tengah, ada juga Bung Leman, Parete, ada juga Daek, Bunda Rida, Bunda Talia, Bunda Ima, ada Bunda El, terus ada juga Pak Widi, Bunda Di, ada Ines juga, ada juga Mama Monica, Pak Erik, dan Bu Sima, gimana saja lah, gimana pun berada. Ya, kalau Portugal kapan itu awalnya Bang?
1: Portugal nanti pertandingan kedua itu lawan Uzbekistan kayaknya, ini hari Rabu juga, jadi Portugal yang main duluan.
2: Kapan itu Bang?
1: Itu nanti Rabu jam, kalau waktu Indonesia Barat itu tepat pukul 12.00, pukul 24.
2: Berarti hari Rabu besok ya?
1: Rabu tanggal 24 nanti, habis itu baru pertandingan
2: terima
1: Inggris.
2: Terima kasih Bang Danu dan buat semuanya selama berkerpekan, dan terima kasih buat Bang Danu, selamat siang, kondang, kontak, dangdut, terima kasih.
1: Hora. Terima kasih Horas, Pak Luhut, pendukungnya Portugal ya. Oke, Pak Luhut pilih Sri Devi dengan Terpesona. Kita dengarkan dulu Evita Mala, Lukaku dipilih sama Ibu Ana, Sri Devi Terpesona dipilih sama Pak Luhut. Pendengar, kita masih lanjut lagi nanti di kondang, kontak, dangdut, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kita masih di Kondang Kontak Dangdut. Dan pendengar, masih ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih. Masih ada Putri dan Tasya dengan lagunya Ajari Aku, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, Cantika Davinka Obati Rinduku, Mega Mustika dengan lagunya Sadewa. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang dengan Pak Jumadi. Silakan Pak Jumadi. Ini sisa Putri, Elsa Pitaloka, Cantika, Mega Mustika.
1: Kita Mustika saja yang ini cair.
0: Mega Mustika, oke.
1: Iya.
0: Silakan Pak Jumadi.
1: Ya, salam dulu. Mm-hmm. Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Kamelia, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Nunung Perwati, Murni Chania, yang di kompleks. Terima kasih, itu saja dulu.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Jumadi. Kita ke penelpon berikutnya, Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bu. Kontak Dangdut.
0: Selamat siang. Bung Daek, silakan Bung Daek, pilih lagu yang mana nih?
2: Sadewa atau siapa yang nyanyi itu?
0: Bukan? Sadewa Mega Mustika, ini tadi juga dipilih sama Pak Jumadi.
2: Sadewa, Sadewa.
0: Oke, silakan.
2: Jadi, tadi Bung Luhut, Bung Luhut bicara jawab salah. Kalau Bung Dang tanya kata, siap-siap yang itu bilang, dia sudah bosan jadi bintang dewa, jadi dia kasih kesempatan ke adik-adik untuk berkembang, untuk dong jadi bintang juga.
0: Oke.
2: Okay. Siap-siap, dia bosan jadi dewa. Mm-hmm. Jadi Portugis, dia lolos.
0: Baik.
2: Dan demikian, terima kasih Bung Danusia.
0: Terima kasih kembali untuk Bung Daeks. Bung Daeks pilih lagunya Mega Mustika dengan Sadewa lagunya ya. Oke, saya masih tunggu lagi pendengar, masih tersisa Putri dan Tasya Rosmala dengan Ajari Aku, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, Cantika Davinka dengan lagunya Obati Rinduku. Tapi kalau belum ada yang bergabung, kita dengarkan dulu kalau begitu ya. Mega Mustika dengan lagunya yang berjudul Sadewa. Di playlist kita masih punya Putri dan Tasya Rosmala dengan Ajari Aku, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, dan ada Cantika Davinka dengan Obati Rinduku.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
7: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
6: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
7: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
6: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
7: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
6: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
7: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
6: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
8: Dengar satu lagi, saya tunggu penelpon untuk satu lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdu. Tersisa Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, Cantika Davinka dengan Obati Rinduku, Putri dan Tasya Rosmala dengan Ajari Aku. Saya tunggu satu lagi ya penelpon untuk satu requestan terakhir kita di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887030. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, telepon sekarang juga. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
9: Assalamualaikum Dewo Buk, Mas Danu.
8: Waalaikumsalam Dewo Buk, selamat siang.
9: Selamat bernalam minggu sebentar Mas Danu.
8: Oke.
9: Di mana nih Mas Danu, tewatanya malah hangat bagus ini.
8: Iya ini, tapi nanti malam itu nonjob, di rumah aja kayaknya nonton.
9: Berarti di rumah bareng keluarga nonton bareng ya.
8: Iya.
9: Jagonya siapa nih? Jagonya nih.
8: Kalau Piala Dunia jagonya Inggris dong, Ibu Hartini.
9: Oh, kalau saya Argentina.
8: Wis, berat. Penggemar Lionel Messi ini ya.
9: Jagoku Argentina.
8: Mm-mm.
9: Mas Danu.
8: Ya.
9: Halo.
8: Halo. Silakan Ibu Hartini.
9: Halo.
8: Halo, halo. Halo Ibu Hartini. Silakan lanjut. Halo, terputus. Sayang sekali Bu Hartini, bisa dicoba lagi ya. 0951324222, 0812386887030. Halo Kondang Kontak Dangdut.
9: Mungkin apa Kondang jadi nggak boleh bahas lah, bahas masalah mungkin. Tanya dia mati.
8: Terputus, silakan Ibu Hartini.
9: Uci Sucita, selamat siang. Uci Sucita sudah Mas Danu.
8: Uci Sucita tidak ada, ini yang ada Elsa Pitaloka, Cantika Davinka, Putri Tasya Rosmala.
9: Oh iya itu sudah Tasya Rosmala.
8: Oke. Okay.
9: Lagu saya kirim buat tadi Pak Jumadi yang sulewat, Ibu Ana, Puja, Mamadu, Mama Ida, Ibu Pendeta Nanuru, Ibu Rete, Pak Rete, terus Pak Jerry, Pak Jeffrey, Pak Leman, Bang Andi, Pak Andi, Pak Widi, terus Pak Effendi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Jeffrey, Pak Jerry. Pokoknya pendengar setiap hari bersatu seorang tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Selamat menyambut malam minggu sebentar. Malam minggunya ini cerah sekali ini. Semoga malam minggunya pada happy-happy semua. Tentunya pada sehat-sehat selalu. buat Mas Anu, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu, Mas.
8: Amin.
9: Assalamualaikum, makasih, selamat siang, Dewo Bok, Mas Anu.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewo Bok, selamat siang, terima kasih Ibu Hartini. Jadi penelpon terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya. Dan kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15, pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Untuk itu dengarkan terus Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudahi Kondang bersama dengan Putri dan Tasya Rosmala dengan Ajari Aku Kondang Kontak Dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami sampaikan sari berita. Kolaborasi antara DPRK Fakfak dan Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dinilai menjadi langkah penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah seperti kebersihan lingkungan, penataan kawasan, dan aspek lain. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana. Pendengar, kolaborasi antara DPRK Fakfak dan Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dinilai menjadi langkah penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
2: Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRK dan Majelis Rakyat Papua MRP dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Balai Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya kehadirannya dalam kegiatan tersebut tidak hanya sebagai tamu undangan yang mewakili masyarakat, tetapi juga sebagai Wakil Ketua DPRK Fakfak. Melalui forum tersebut, DPRK dan MRP dapat mendengar langsung berbagai keluhan serta aspirasi yang disampaikan masyarakat, yang mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan warga menjadi tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Karena itu, sinergi antara DPRK dan MRP perlu terus diperkuat agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Ia menjelaskan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan didorong melalui DPRK Fakfak, sementara sebagai kebutuhan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi akan diperjuangkan bersama MRP Papua Barat. Menurutnya, pola kerjasama seperti ini penting untuk memastikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat Fakfak dapat memperoleh perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, solusi yang diharapkan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang menambahkan, sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian menjadi beberapa bidang yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga menjadi perhatian utama yang perlu didorong bersama.
3: Kebetulan saya juga sebagai perwakilan masyarakat tadi diundang, tapi sekaligus juga sebagai jabatan Wakil Ketua DPR. Ini kita ada kolaborasi antara MRP dengan DPR untuk bisa mendengar langsung keluhan, kemudian aspirasi yang disampaikan dari masyarakat kepada kita, kepada MRP, kemudian kita semua bertanggung jawab untuk bisa mewujudkan. Dan harapan saya kolaborasi ini tetap terus terjaga, kerjasama ini tetap terus harus kita lakukan ke depannya. Nah, kemudian mana yang bisa didorong nanti oleh kami di kabupaten bersama-sama dengan Pak Willy sebagai MRP, kemudian mana yang didorong itu di provinsi, supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua bisa terjawab, terutama pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian perekonomian kerakyatan untuk meningkatkan ekonomi rakyat berbasis UMKM. Ini penting sekali untuk kita dengar dan kita wujudkan untuk melakukan atau perubahan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Fakfak.
2: Kegiatan penyuluran aspirasi berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keterbukaan. Melalui kolaborasi yang terus terjaga antara DPRK, MRP, dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat Fakfak dapat terjawab demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Anwar melaporkan.
1: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah yang mencakup kebersihan lingkungan, penataan kawasan, serta berbagai aspek lain yang mendukung program pelayanan publik pemerintah daerah. Laporan Januardi.
4: Saudara, pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara bersama para ketua RT, masyarakat setempat, serta unsur Babinsa melaksanakan kerja bakti di kawasan Terminal Lama Jalan Kokas, Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, indah, dan asri, serta mendukung penataan kawasan publik yang selama ini dinilai kurang terawat. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara, Muhammad Irwansyah Said Hindo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ASRI yang memiliki makna aman, sehat, rapi, dan indah. Dikatakan program itu juga selaras dengan kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, kegiatan pembersihan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap program strategis nasional yang mendorong penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan.
5: Ini merupakan program ASRI, yaitu Aman, Sehat, Risik, Indah. Dan ini merupakan program yang setiap hari Jumat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melakukan kerja bakti. Nah, ini juga merupakan bagian daripada program strategis Presiden. Dalam hal ini, Bapak Prabowo Subianto untuk mengatasi area-area yang kumuh, yang tidak bersih, yang tidak sehat, dan menjadi kumuh kelihatannya ya. Misalnya kabel semrawut, terus sampah plastik, dan sebagainya. Kehadiran pemerintahan kelurahan dalam hal ini, pembersihan di wilayah Terminal Jalan Kokas dan dibantu juga oleh Bapak Babinsa, tidak terlepas daripada program ASRI itu sendiri yang merupakan instruksi Presiden. Kolaborasi kita dalam pembersihan Terminal Jalan Kokas merupakan langkah strategis yang kita buat dalam menertibkan aset pemerintah daerah yang merupakan jantung penghubung antara wilayah distrik yang jauh, masyarakat, dengan pusat kota. Salah satunya Terminal Jalan Kokas yang merupakan aset pemerintah daerah yang kemarin kalau kita lihat itu sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu langkah yang kita pemerintahan kelurahan dan dari TNI Polri, mitra kerja kita itu Pak Babinsa, itu sudah menjawab apa yang menjadi program strategis dan apa yang menjadi tuntutan kita pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Fak-Fak.
4: Selain itu, ia mengungkapkan bahwa penanganan kebersihan dan persampahan melibatkan sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak serta Dinas PUPR 2 KP Kabupaten Fak-Fak bidang kebersihan. Pemerintah Kelurahan berharap adanya dukungan berupa penyediaan tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS di sejumlah titik yang menjadi lokasi pembuangan sampah masyarakat.
5: Terkait dengan kebersihan ini, persampahan ya, itu ada dua dinas yang terlibat. Yang pertama Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua PUPR bagian kebersihan. Keterlibatan kelurahan dalam hal ini adalah wilayah kelurahan ini secara khusus merupakan bagian daripada wilayah administrasi lurah, di mana secara tanggung jawab kita harus mengurus wilayah administrasi itu. Yang kedua, kami pemerintahan kelurahan beserta masyarakat sangat membutuhkan tempat sampah, ya, dalam hal ini TPSS ya, di wilayah-wilayah yang menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat sementara. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kolaborasi kita, kolaborasi semua pihak dalam hal ini, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu kami khususnya Kelurahan Fak-Fak Utara Distrik Fak-Fak dalam menyelesaikan persampahan di wilayah administrasi kami.
4: Terwansa menambahkan, terminal tersebut merupakan salah satu aset penting milik pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang memiliki fungsi vital sebagai sarana transportasi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, kebersihan dan penataan kawasan terminal perlu terus dijaga agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Kedepan, pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara berkomitmen untuk memperhatikan seluruh aset pemerintah yang berada di wilayah administrasinya. Perhatian tersebut mencakup kebersihan lingkungan, penataan kawasan, serta berbagai aspek lain yang mendukung program pelayanan publik pemerintah daerah. Januardi melaporkan.
1: Masyarakat Kabupaten Fak-Fak diminta menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Lizani Rasari, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan. Liza menjelaskan terdapat tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengelolaan sampah melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ia menerangkan pengurangan pengurangan sampah dilakukan melalui konsep 3R yang selama ini telah banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep tersebut meliputi reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih dapat dimanfaatkan, serta resell atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
6: Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan recycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah, mengenal jenis-jenis sampah. Kita tahu kan sampah itu ada sampah rumah tangga, sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga dan ada sampah spesifik. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan di dalam aktivitas keseharian di rumah tangga. Di dalamnya ada sampah organik, anorganik dan sampah yang sifatnya spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga apa itu? Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, kayak perkantoran, sekolah, perdagangan, industri dan lain sebagainya.
4: Lebih lanjut, Liza mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak telah menerima sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui keputusan nomor 505 tahun 2005 terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Kanaber. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan. Januardi melaporkan.
1: Kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 yang digelar di Balai Kampung Sekban, Distrik Pariwari, mendapat apresiasi dari Kepala Distrik Pariwari. Laporan Anwar Lamuhan.
2: Kepala Distrik Pariwari Haji Abdul Rasid Wajo menyampaikan apresiasi kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Wilson Hagemuri yang telah melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026. Aspirasi tersebut juga disampaikan kepada anggota DPRK Fakfak Abdul Rahman yang turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Sekban Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya kehadiran para wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kebutuhan warga yang menilai kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mendengar langsung berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat kampung dan distrik. Saat ditemui wartawan selesai kegiatan yang mengatakan masyarakat Distrik Pariwari merasa dihargai karena diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diperjuangkan hingga menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang menegaskan seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk tetap dekat dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui proses demokrasi. Kehadiran anggota MRP dan DPRK dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai contoh yang baik dalam menjalankan amanah masyarakat.
7: Sebagai Kepala Distrik Pariwari, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Willy, Gato, anggota MRP Provinsi Papua Barat, dan kandaku DPRK Kabupaten Fakfak yang sudah bersama-sama dengan kami. Kami diundang dari Distrik Pariwari hadir di sini. Yang kami mau sampaikan begini, Bapak Willy dan Bapak Abdul Rahman ini telah menunjukkan satu hal yang baik. Inilah yang namanya masyarakat untuk masyarakat. Dipilih oleh masyarakat, turun ke masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat. Semoga apa yang telah disampaikan, khususnya kami Distrik Pariwari ini, akan diwujudkan dengan baik. Hingga semua masyarakat yang ada di Distrik Pariwari menjadi bangga dan merasa berharga bahwa mereka telah menduduk bapak-bapak ini di atasnya itu bisa membawa aspirasi mereka.
2: Selain Kepala Distrik Pariwari, apresiasi juga disampaikan oleh Sekretaris Kampung Sekban Le Ayudin yang mewakili masyarakat Kampung Sekban dan Distrik Pariwari. Ia menilai kehadiran anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dan anggota DPRK Fakfak merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, tidak semua persoalan masyarakat dapat diketahui tanpa adanya kunjungan langsung dari para wakil rakyat.
8: Kami sangat berterima kasih kehadiran Bapak MRP hari ini yang betul-betul menyampaikan edukasi baik terhadap kita. Tentunya harapan kami ke depan agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan sehingga menjadi apa motivasi baik untuk kami di Kampung Seman, terususnya di wilayah distrik Pariwari.
2: Ia juga berharap komunikasi antara masyarakat dan para wakil rakyat dapat terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan solusi yang tepat. Warga distrik Pariwari berharap aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Anwar melaporkan.
1: Pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara bersama masyarakat terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti di area terminal lama Jalan Kokas. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Babinsa Kelurahan Fak-Fak Utara, serta Suyanto yang turut mengapresiasi semangat gotong royong warga. Pembersihan lingkungan dilakukan sebagai upaya menciptakan kawasan yang bersih, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Warga bersama aparat kelurahan bergotong royong membersihkan sampah, rumput liar, serta menata lingkungan di sekitar terminal lama yang selama ini menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat. Serka Suyanto mengatakan, keterlibatannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam mendukung program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.
9: Untuk kegiatan seperti ini, saya sebagai Babinsa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari komando atas, instruksi dari Bapak Presiden untuk kebersihan nasional, turun sampai di bawah, sampai ada tiap hari Jumat bersih. Saya sangat mendukung sebagai Babinsa di Kelurahan Fak-Fak Utara sebelum-sebelumnya. Memang ada hal seperti ini, tapi kalau menurut saya dengan adanya Bapak Lurah yang baru, alhamdulillah untuk program kebersihan nasional dalam hal ini Jumat bersih berjalan dengan baik. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di sini, bagaimana cara menjaga kebersihan supaya tempat kita betul-betul bersih, asri, indah dipandang mata.
1: Suyanto berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa batas waktu. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi budaya bersama demi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga Kelurahan Fak-Fak Utara. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung setiap program kebersihan yang digagas pemerintah kelurahan.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selamat sore Luyum Wobok pendengar dimanapun Anda berada. Masih dengan suasana sore yang sangat cerah di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya pendengar. Cuaca sore yang tentu saja akan sangat bagus jika diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang memberikan kebahagiaan, kesenangan untuk Anda menikmati akhir pekan Anda, menikmati hari Sabtu Anda pendengar ya. Dan nampaknya juga sampai dengan saat sekarang ini euforia kemenangan Brazil masih terasa, masih ada beberapa konvoi kecil-kecilan yang melintas mulai dari siang tadi ya, setelah Brazil menang ini pendengar tadi melawan Haiti. Memang di atas kertas sudah diprediksi kalau Brazil akan menang melawan Haiti ya. Nah, bagaimana nanti perjalanan Brazil di pertandingan-pertandingan berikutnya? Anda dapat mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia pendengar tentu saja di Pro 1 RRI Sorong atau di RRI Pro 3 Jakarta. Nah, pendengar, berbagai program siaran di Sorong sore ini akan saya hadirkan untuk Anda. Tadi telah diawali juga dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya, bersama RRI Pro 1 Fakfak. Selanjutnya mau saya hadirkan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi sampai nanti di pukul 16.30. Terus juga nanti ada jazz music di pukul 16.30. Anda juga nanti dapat mendengarkan Cek Fakta di pukul 17. Dan masih akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini, informasi-informasi terpopuler bersama rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin juga mau berbagi informasi di sore hari ini, Anda yang lagi mobile, kira-kira ada informasi-informasi menarik apa yang bisa Anda bagikan, boleh ya Anda chat WhatsApp di 0812-3868-8703. Nah, ada informasi apa sajakah seputar ilmu pengetahuan teknologi pendengar yang akan saya hadirkan, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu Phil Collins dengan You'll Be In My Heart.

Mendengar informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi, mau saya hadirkan mengenai BRIN, kenalkan teknologi pengendalian rayap. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memulai pusat riset zoologi terapan. Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan memperkenalkan teknologi pengenalan rayap perusak kayu serta metode pengendaliannya kepada masyarakat Kecamatan Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ancaman rayap terhadap bangunan dan aset berbahan kayu, sekaligus memperkenalkan solusi pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN, Agus Ismanto, menjelaskan bahwa rayap merupakan serangga sosial yang hidup dalam koloni dengan pembagian kasta yang terdiri atas kasta reproduktif, ini raja dan ratu, kasta prajurit, dan kasta pekerja. Di alam, pendengar, rayap ini berperan penting sebagai pengurai bahan organik yang membantu proses daur ulang unsur hara dan menjaga keseimbangan ekosistem. Menurut Agus, sebagian besar kerusakan akibat rayap ini terjadi secara tersembunyi karena aktivitasnya berlangsung di dalam kayu atau melalui lorong-lorong tanah yang dibangun untuk menjaga kelembapan tubuh. Akibatnya, pendengar, kerusakan seringkali baru diketahui setelah struktur kayu mengalami penurunan kekuatan yang signifikan. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa biaya perbaikan bangunan, tetapi juga berkurangnya umur pakai material kayu yang digunakan masyarakat. Nah, dalam kegiatan tersebut, peserta kemudian diperkenalkan nih, pendengar, dengan berbagai jenis rayap yang umumnya ditemukan di Indonesia, khususnya rayap tanah dan rayap kayu kering. Jadi rayap tanah hidup di dalam tanah dan membangun terowongan menuju sumber makanan. Sedangkan rayap kayu kering dapat hidup langsung di dalam kayu dengan kadar air yang relatif rendah, pendengar. Nah, selain mengenali jenis-jenis rayap, masyarakat juga diberikan pengetahuan mengenai tanda-tanda awal serangan rayap, seperti munculnya lorong tanah pada dinding atau pondasi bangunan, kayu yang terdengar kopong saat diketuk, perubahan kondisi permukaan kayu hingga ditemukannya sayap rayap yang terlepas setelah musim perkawinan, pendengar. Nah, Agus menekankan bahwa deteksi dini merupakan langkah penting nih untuk mencegah kerusakan yang lebih luas dan menghindari biaya perbaikan yang lebih besar. Jadi dengan mengenali gejala awal serangan rayap, masyarakat dapat segera melakukan tindakan pencegahan maupun pengendalian sebelum serangan rayap berkembang lebih parah. Nah, dari informasi mengenai BRIN, kenalkan teknologi pengendalian rayap, selanjutnya nanti saya punya informasi mengenai bakteri ungu, pendengar, ini diubah menjadi sumber energi listrik ramah lingkungan. Seperti apa informasinya masih akan saya hadirkan bersama dengan informasi-informasi lainnya seputar ilmu pengetahuan teknologi hingga nanti di pukul 16.30.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terus mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan melalui inovasi sel surya biofotovoltaik berbasis pigmen fotosintesis dari bakteri ungu, pendengar. Teknologi ini memanfaatkan material biologi sebagai komponen utama perangkat sel surya generasi ketiga yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi diproduksi dengan biaya lebih ekonomis. Perekayasa ahli madya Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN bernama Tulus, ia menjelaskan bahwa penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan protein kompleks fotosintesis reaction center like harvesting 1 atau disingkat RCLH1, pendengar, dari bakteri ungu sebagai lapisan penyerap cahaya pada perangkat sel surya. Dalam pengembangannya, kata Tulus, tim peneliti menggunakan struktur elektroda berlapis indium tin oxide atau ITO dan kemudian juga ZnO terus juga C60 sebagai katoda untuk mengumpulkan elektron. Sementara itu lapisan molybdenum oksida dan perak ini digunakan sebagai anoda untuk mengumpulkan hole, pendengar. Nah, di antara kedua elektroda tersebut kemudian ditempatkan material aktif RCLH1 yang berperan dalam proses konversi energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi menurut Tulus, riset ini akan menghadirkan pendekatan baru dalam pengembangan teknologi fotovoltaik dengan memanfaatkan sistem fotosintesis alami yang dimiliki oleh bakteri ungu, pendengar. Nah, bakteri tersebut tidak bersifat patogen sehingga aman digunakan dan memiliki kemampuan fotosintesis yang sangat efisien. Selain itu, menurutnya keunggulan utama sistem fotosintesis bakteri ungu ini juga terletak pada efisiensi kuantum yang tinggi dan kemampuan pemisahan muatan yang sangat baik. Selain menghasilkan inovasi energi bersih, pendengar, penelitian ini juga membuka peluang peningkatan nilai tambah biomasa bakteri ungu yang selama ini belum memiliki nilai ekonomi tinggi. Teknologi yang dikembangkan BRIN menurutnya termasuk dalam kategori sel surya generasi ketiga, ya pendengar, yang merupakan bagian nih dari teknologi fotovoltaik baru, khususnya biosolar cell, dan teknologi ini dinilai lebih berkelanjutan karena menggunakan material hijau diproses pada suhu rendah serta memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Pendengar, kanal YouTube DPC Prika Batang ini mengunggah video berisi narasi atau pendengar. Ini informasi berikutnya mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang terus memperkuat kontribusinya dalam pengembangan teknologi hijau untuk mendukung target net zero emission atau NZE nasional. Nah, melalui riset terbaru di bidang katalisis, pendengar, BRIN mengembangkan katalis biokar berbasis nikel dengan metode dekorasi silika yang mampu meningkatkan konversi karbon dioksida atau CO2 menjadi produk bernilai guna tinggi dan berpotensi menjadi sumber energi hijau masa depan. Inovasi tersebut dipaparkan peneliti ahli muda Pusat Riset Katalisis BRIN bernama Wiyanti Francisca dalam webinar yang dilaksanakan, pendengar, atau diselenggarakan. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan biokar atau arang hayati yang dimodifikasi melalui penambahan struktur silika ini untuk meningkatkan kinerja katalis dalam proses hidrogenasi karbon dioksida. Wiyanti menjelaskan bahwa teknologi katalis hibrida yang dikembangkan dirancang untuk mempercepat reaksi hidrogenasi CO2, pendengar, yaitu proses kimia yang mengubah gas karbon dioksida menjadi berbagai produk bermanfaat dengan bantuan gas hidrogen. Produk yang dihasilkan dapat berupa metana, karbon monoksida maupun alkohol yang memiliki nilai ekonomi dan mendukung pengembangan energi yang ramah lingkungan. Menurutnya, pendengar, sebagian besar penelitian global ini juga masih mengandalkan logam mulia ya, seperti paladium dan platinum sebagai katalis karena memiliki aktivitas tinggi. Namun penggunaan logam tersebut memerlukan biaya yang besar sehingga kurang ekonomis untuk penerapan industri skala luas ini, pendengar. Oleh karena itu, tim peneliti BRIN memilih menggunakan logam non mulia berupa nikel yang lebih terjangkau untuk meningkatkan performa nikel. Menurutnya, BRIN menerapkan metode dekorasi silika yang mampu membentuk lapisan pelindung pada permukaan katalis.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar sains dan teknologi, pendengar, atau seputar ilmu pengetahuan teknologi yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pendengar, ada lagu-lagu pilihan dalam jazz music yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan nanti juga Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya di Sorong Sore ini, Pro 1 RRI Sorong, hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 18, edisi Sabtu 20 Juni 2026.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kanal YouTube DPC PRI Kap Batang mengunggah video berisi narasi bikin kaget. Ternyata Pak Prabowo diam-diam lunasin hutang WUS. Kalau kalian bilang hutang WUS dibayar pakai APBN, kamu salah besar. Soalnya hutang WUS ini akan lunas dalam 2 bulan lagi dengan dana dari Danantara. Dulu Danantara buatan Pak Prabowo ini penuh dengan kritikan dan kereta api WUS dianggap beban negara, tapi itulah mengapa Pak Prabowo menciptakan Danantara, karena di saat seperti ini kita bisa merasakan manfaatnya. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo pendengar menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Prabowo lunasi utang proyek WUS ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke laporan cek fakta Tempo yang tayang pada Minggu 26 April 2026. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa istilah 2 bulan yang beredar di media sosial sebenarnya merujuk pada tenggat pembahasan restrukturisasi utang proyek kereta api cepat WUS, bukan pelunasan seluruh utang proyek. Hingga saat ini pendengar, pemerintah masih membahas skema penyelesaian pembiayaan dan belum menetapkan keputusan final mengenai mekanisme pembayaran utang tersebut. Turnback Hoax juga menemukan laporan BBC News Indonesia yang tayang pada Senin 13 November 2025 diketahui proyek kereta cepat WUS masih berkutat dengan pembahasan pembiayaan jangka panjang dan restrukturisasi kewajiban proyek. Tidak terdapat pernyataan resmi yang menyebut bahwa seluruh utang proyek telah dilunasi dalam waktu singkat sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar. Masih melansir laporan BBC News Indonesia, pendengar, utang proyek kereta api cepat WUS mencapai sekitar 118 triliun rupiah. Sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank. Utang ini bukan utang langsung pemerintah, melainkan dikelola oleh konsorsium perusahaan, terutama PT Kereta Api Indonesia KAI. Proyek ini sudah berjalan sejak 2016 dan masih dalam proses pengolahan serta pembahasan, sehingga utangnya tidak mungkin dilunasi dalam waktu singkat. Demikian cek fakta pendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax, utang WUS bakal lunas dalam 2 bulan pakai Danantara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

Sorong, sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Louis Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube RRI Sorong dan juga sosial media RRI Sorong, jangan lupa di follow ya pendengar dimanapun Anda berada. Dan berbagai program siaran beragam musik dan informasi masih dapat Anda dengarkan di bagian akhir kebersamaan kita nih pendengar. Di suasana sore yang sangat cerah saat ini, mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026. Di antaranya pendengar yang mau saya hadirkan untuk Anda, ini ada trio wasit perempuan yang mencetak sejarah pada Piala Dunia 2026. Informasi lainnya juga ada insiden tutup mulut yang menyebabkan pemain Paraguay mendapatkan kartu merah. Ini pemain pertama yang mendapatkan kartu merah pendengar di Piala Dunia 2026 tentunya. Dan masih ada lagi beragam informasi-informasi seputar Piala Dunia yang juga masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Weekend. Mendengar sejarah baru tercipta pada Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Ceko melawan Afrika Selatan pada 18 Juni. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama serta Brock Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendengar mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden

0: Dapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut juga telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Catherine Nesbitt sendiri menyebut kehadiran perempuan pada ajang besar memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya di berbagai bidang. Menurutnya, presentasi yang terlihat secara nyata mampu membuka keyakinan bahwa impian dapat mewujudkan siapa saja.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Miguel Almiron ini mencatat sejarah unik pada Piala Dunia 2026 saat membela Paraguay. Ia menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah karena menutupi mulut saat berselisih dengan lawan. Insiden itu terjadi pada laga grup D antara Paraguay melawan Turki. Pendengar, Almiron diusir wasit pada menit ketiga tambahan waktu babak pertama. Gelandang Atalanta United tersebut terlihat menutupi mulutnya saat berbicara kepada bek kanan Turki Mermuldur. Aksi itu berlangsung ketika keduanya terlibat dalam situasi yang mengarah pada konfrontasi. Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, kemudian meninjau kejadian tersebut melalui VAR. Setelah pemeriksaan singkat, Barton langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan itu merujuk pada aturan baru yang diterapkan ya oleh International Football Association Board. Pendengar, jadi aturan baru itu menyebutkan pemain dapat dihukum kartu merah jika menutupi mulut saat berhadapan dengan lawannya. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah ucapan bernuansa rasis disembunyikan dari pengawasan. Perubahan aturan ini muncul setelah insiden kontroversial musim lalu di Liga Champions yang melibatkan Gianluca Prestiani dan Vinicius Junior. Pendengar, dan kemudian juga IFAB ini tetap memperbolehkan pemain menutupi mulut dalam percakapan biasa, namun tindakan serupa saat konfrontasi otomatis beresiko berujung pada kartu merah. Nah, kartu merah Almiron ini menjadi yang ketiga bagi Paraguay sepanjang sejarah Piala Dunia. Dua kartu merah sebelumnya terjadi pada edisi 2002. Sebelum insiden tersebut, Matias Galarza mencetak gol tercepat Piala Dunia 2026 untuk Paraguay. Ia berhasil membawa timnya memimpin 1-0 saat laga ini baru jalan 2 menit. Pendengar, meski bermain dengan 10 pemain, tim asal Amerika Selatan itu berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini membuat Paraguay naik ke posisi ketiga klasemen sementara grup D dengan mengantongi 3 poin.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Dia adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

Pendengar, ajang Piala Dunia FIFA selalu menjadi sorotan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Turnamen ini digelar di 2026 kali ini dengan melibatkan 48 tim peserta. Dikutip dari Goal, Piala Dunia 2026 ini berlangsung ya pendengar di Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Dan ada 104 pertandingan yang dijadwalkan berlangsung selama 39 hari kompetisi. Banyak yang bertanya juga ya, mengapa Piala Dunia ini hanya diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Salah satu alasannya adalah panjangnya proses kualifikasi yang berlangsung di berbagai wilayah dunia, pendengar. Tim nasional ini harus melewati babak kualifikasi untuk mendapatkan tiket ke putaran final. Jadi proses tersebut membutuhkan waktu lama karena melibatkan banyak negara peserta. Selain kualifikasi, penyelenggaraan Piala Dunia juga memerlukan persiapan infrastruktur yang besar, stadion, transportasi, dan juga fasilitas pendukung harus disiapkan jauh sebelum turnamen dimulai, pendengar. Nah, dikutip juga dari Goal, Qatar membangun 7 stadion baru menjelang Piala Dunia 2022. Bayangkan ya, jadi Stadion Internasional Khalifa ini juga menjalani renovasi untuk mendukung penyelenggaraan turnamen kala itu. Siklus 4 tahunan juga mengikuti pola yang sama dengan Olimpiade. Jadi Piala Dunia ini yang pertama itu tahun 1930 ya, pendengar. Nah, faktor lain yang juga dipertimbangkan kenapa Piala Dunia hanya 4 tahun sekali, yaitu padatnya jadwal pertandingan para pemain profesional. Mereka juga harus membela klub dan tim nasional dalam berbagai kompetisi. Dan pendengar, FIFA sempat mengkaji kemungkinan menggelar Piala Dunia setiap 2 tahun. Namun usulan tersebut mendapat penolakan dari UEFA dan CONMEBOL. Sejak kembali digelar tahun 1950 setelah Perang Dunia Kedua, format 4 tahunan ini tetap dipertahankan. Pengecualian terjadi pada 2022 kala itu ya, ketika turnamen dipindahkan ke akhir tahun di Qatar, pendengar. Kala itu kalau saya tidak salah sih karena permasalahan COVID-19.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya Danusya menemani Anda di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi. Dan pendengar, insya Allah nanti besok kita ketemu lagi di pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda dan diawali nanti dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Selamat menikmati malam minggu Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit, pendengar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu mobok, selamat sore.

0: Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Dia adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.
1: Sorong sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda sore hari ini hingga malam nanti. Dan tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital,
4: Ana, Mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, Ma, tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
4: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
4: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
5: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong, di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu, Kak. Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu Kak Pace. Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, Kak. Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara so, pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 diantaranya. Musyawarah Daerah 1 Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya resmi dibuka oleh Gubernur Elisa Kambu. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dorong pendataan dan verifikasi seluruh ormas se-Sorong Raya. Bersama saya Dwi Widyastuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Musyawarah Daerah 1 Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya resmi dibuka oleh Gubernur Elisa Kambu.
1: Musyawarah Daerah pertama Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Dalam sambutannya, Elisa Kambu berharap MUI Papua Barat Daya dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam di Papua Barat Daya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam pembangunan daerah, MUI memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing umat, memperkuat nilai-nilai moral dan etika, menjaga persatuan dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Di tengah berbagai tantangan sosial yang kita hadapi saat ini, seperti persoalan pendidikan generasi muda, penyalahgunaan narkoba, kemiskinan serta berbagai persoalan sosial lain, peran para ulama dan tokoh agama menjadi semakin penting dalam memberikan pencerahan dan solusi bagi masyarakat. Papua Barat Daya adalah rumah bersama bagi seluruh masyarakat yang berada dan berasal dari berbagai suku, agama, budaya dan latar belakang yang berbeda.
1: Sementara itu, Ketua MUI Pusat Bidang Ukhuwah Islamiyah Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin mengapresiasi para tokoh Islam yang mampu menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog dan musyawarah menjelang pelaksanaan musda.
3: Dan tentu saya juga salut selain kepada teman-teman tadi, tokoh-tokoh adat, anak muda tadi, juga pada Pak Wagub. Pak Wagub juga menunjukkan kerendahan hatinya. Bahwa terakhir, belum merasa bahwa ya apa yang salah saya minta maaf dan segera kita perbaiki apa yang kurang. Ya, itulah tadi kira-kira kuncinya. Ya, sehingga alhamdulillah happy ending lah.
1: Sementara itu, PLT Ketua MUI Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyebut musda pertama sebagai momentum bersejarah bagi umat Islam di Papua Barat Daya. Ahmad berharap forum tersebut melahirkan generasi penerus yang mampu membawa MUI menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus memperkuat pembinaan moral masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dorong pendataan dan verifikasi seluruh ormas se-Sorong Raya. Laporan Randy Mahardika.
4: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pembina organisasi kemasyarakatan di Papua Barat Daya. Sesi 3 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Atika Rafika mengatakan ormas memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat partisipasi masyarakat. Atika menjelaskan bahwa tidak semua kelompok atau perkumpulan masyarakat dapat disebut sebagai organisasi kemasyarakatan. Sebuah organisasi harus memenuhi persyaratan tertentu dan terdaftar secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap organisasi masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan keberadaan dan legalitas organisasi yang beroperasi di tengah masyarakat. Atika menambahkan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi dan memiliki tata kelola yang baik akan semakin memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya proses pendaftaran dan pendataan organisasi masyarakat dilakukan secara benar, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5: Organisasi masyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ormas merupakan mitra yang strategis bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan menjadi wadah penyaluran aspirasi pemberdayaan masyarakat. Jadi, di masyarakat kita ini memang banyak ormas. Ormas yang diakui oleh pemerintah itu adalah ormas yang terdaftar.
4: Melalui pendataan yang terstruktur, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap organisasi kemasyarakatan dapat semakin berperan sebagai mitra pembangunan yang aktif, bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Silaturahim dan reses anggota DPD RI Hartono bersama keluarga Pulau Pendek Kota Sorong. Laporan Tika Audia.
6: Anggota DPD RI Haji Hartono pada masa reses dengan berkunjung ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya melakukan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKPP Kota Sorong yang dipusatkan di Komplek Kampung Buton Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hartono dalam sambutan di hadapan warga Pulau Pendek mengatakan setelah dilantik menjadi anggota DPD RI, dirinya merupakan representasi masyarakat di gedung DPD RI. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki saran, pendapat hingga keluhan baik pelayanan publik maupun persoalan hak-hak masyarakatan agar dapat disuarakan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini dapat diketahuinya serta dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta.
7: Dengan menjadi anggota DPD, menjadi anggota MPR, banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya, doakan agar saya tidak terkikomah, agar tetap sesuai dengan tujuan semula ketika kami ingin mewakili Bapak Ibu semua, mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya, yakni memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat dan daerah di tingkat pusat dan dijauhi dari godaan-godaan tentu, karena kita tahu dunia ini dengan berubahnya budaya, berubahnya teknologi, banyak sekali godaan, cobaan dan
6: Ketua Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKKP Kota Sorong Saharun Kaimudin menyampaikan apresiasi atas kesediaan memenuhi undangan masyarakat Pulau Pendek. Diharapkan silaturahim ini berjalan baik dan berkelanjutan terutama dalam menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat.
8: Tentu kami sangat bersyukur karena sekarang sudah menghadiri kembali untuk potensi yang kita. Tentu mungkin bahar kami ada sedikit banyak-banyak.
6: Pelaksanaan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek di Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung lancar, di mana sejumlah pertanyaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan ikut disampaikan pada kegiatan dimaksud. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Risiko kerja di wilayah kepulauan cukup tinggi, petugas sensus ekonomi Raja Ampat mendapat perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Padli Ramdan.
9: Guna memastikan kenyamanan dan keamanan selama menjalankan tugas pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Statistik menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Raja Ampat. Sinergi strategis ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS untuk memberikan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 93 petugas sensus ekonomi tahun 2026. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat, Fahad Afkar Hakiki, mengatakan perlindungan ini tidak hanya berlaku selama pendataan sensus ekonomi di lapangan yang dijadwalkan berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026, tetapi juga menjamin keselamatan kerja para petugas sejak tahap pelatihan prasensus. Fahad menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Raja Ampat atas inisiatif dan kepedulian terhadap keselamatan para petugas di lapangan. Kondisi geografis Raja Ampat yang didominasi kepulauan tentu menghadirkan tantangan dan risiko kerja yang cukup tinggi. Melalui kerjasama BPS dan BPJS Ketenagakerjaan, kata Fahad, pihak ingin memastikan bahwa negara hadir memberikan jaring pengaman sosial. Dengan terdaftarnya para petugas sensus dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, petugas sensus bisa bekerja dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa rasa was-was.
10: Di bulan Juni ini ada momen sensus ekonomi 2026. Untuk di Kabupaten Raja Ampat sendiri terdapat 93 petugas sensus dan kami sudah menjalin kerjasama dengan BPS Kabupaten Raja Ampat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para petugas sensus yang akan bertugas nantinya. Perlindungan ini berlaku sejak pertengahan bulan Juni 2026 sampai dengan bulan Agustus 2026. Perlindungan ini tidak hanya berlaku selama masa pendataan di lapangan, tetapi juga menjamin keselamatan kerja para petugas sejak tahap pelatihan prasensus. Kondisi geografis Raja Ampat yang didominasi kepulauan tentu menghadirkan tantangan tersendiri dan risiko kerja yang cukup tinggi. Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan bahwa negara hadir memberikan jaring pengaman sosial.
9: Selain memberikan kepastian perlindungan selama periode pendataan sensus, BPJS Ketenagakerjaan juga memproyeksikan perlindungan jangka panjang. Setelah kegiatan sensus usai, para petugas didorong untuk melanjutkan kepesertaan secara mandiri, khususnya bagi mereka yang memiliki kegiatan usaha. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara, Polda Papua Barat Daya salurkan bantuan sembako ke panti asuhan dan warga Kokoda. Laporan Nirwana Yusuf.
11: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako kepada sejumlah panti asuhan dan masyarakat di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombes Poldax Emanuele, didampingi personel Ditlantas Polda Papua Barat Daya. Bantuan ini disalurkan ke panti asuhan Cipta Waris Papua, Panti Asuhan Putra Putri Papua, Panti Asuhan Muhammadiyah, serta masyarakat di pemukiman Kokoda Rufei Boswesen. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada para pengurus Panti Asuhan dan perwakilan masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap sesama sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Pada kesempatan itu, Dax Emanuele mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada warga yang membutuhkan. Melalui kegiatan bakti sosial ini, Ditlantas Polda Papua Barat Daya berharap semangat HUT ke-80 Bhayangkara menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkuat integritas program JKN, BPJS Kesehatan, dan Dinkes Papua Barat Daya gelar penguatan tim anti kecurangan. Laporan Husni Laing.
12: BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan tim anti kecurangan bersama tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional JKN se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan memperkuat koordinasi komunikasi serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program JKN melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama menjelaskan bahwa pembentukan dan penguatan tim anti kecurangan menjadi salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi antara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program JKN. Menurutnya, BPJS Kesehatan berperan sebagai strategis purchasers yang mewakili kepentingan peserta, menjamin aksesibilitas layanan, mengendalikan mutu, serta memastikan dana yang berasal dari iuran peserta dibelanjakan pada layanan kesehatan yang akuntabel dan berkualitas. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 6 prinsip dasar penjamin layanan kesehatan sesuai peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 dan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendengar euforia pertandingan atau Piala Dunia 2026 ini sangat-sangat terasa ya di Papua Barat Daya, ya di Sorong. Iya, ini dari tadi ya terlihat konvoy tim Belanda ya, membawa bendera Belanda, di mana ini nanti di pukul 2 waktu Indonesia Timur dini hari nanti, Belanda versus Swedia. Nah, ini memang euforia yang dirasakan ya para pendukung tim kesayangan masing-masing negara ini cukup sangat terasa ya. Dan tentunya RRI Pro 1 akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 nanti antara Belanda versus Swedia fase grup F ya, di pukul 2 waktu Indonesia Timur nanti. Untuk itu tetaplah bersama Program 1 RRI Sorong.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur, karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat, karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur, karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Iya, pendengar. Perusahaan kecerdasan buatan Open AI ini dilaporkan terus mempercepat ekspansi riset mereka ke di sektor kesehatan ya. Dimana langkah strategis Open AI ini diambil seiring dengan melonjaknya jumlah pengguna yang memanfaatkan teknologi chatbot ChatGPT untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan medis dan masalah kesehatan pribadi mereka. Nah, ini berdasarkan data internal terbaru juga dari OpenAI ya. Saat ini terdapat lebih dari 230 juta orang ini yang menggunakan ChatGPT setiap minggunya khusus untuk mendapatkan saran terkait kesehatan dan kebugaran. Dan pertumbuhan masif ini ya memang tidak lepas dari peran penting Karan Singhal, seorang peneliti utama AI yang baru-baru ini berbicara secara eksklusif ya, di mana Singhal kini memimpin sebuah misi dengan taruhan tinggi, yaitu membuat fitur kesehatan pada ChatGPT menjadi sangat andal, mampu mengubah hidup pengguna ke arah yang lebih baik, menghindari kesalahan fatal sekaligus meyakinkan para kritikus yang selama ini skeptis terhadap pemanfaatan AI di bidang kedokteran. Jadi dia tuh ingin mengakselerasi pergeseran tren yang kini sedang terjadi, di mana pasien mulai mempercayai model AI terbaru dari OpenAI sebagai sosok pendamping dalam perjalanan perawatan kesehatan seseorang gitu. Itulah ya pendengar. Wah, sekarang rumpun model kecerdasan buatan terbaru mereka, GPT-5 ini merupakan model pertama OpenAI yang dilatih ini secara khusus di setiap tahapan pengembangannya nih, agar memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dari dalam memberikan saran kesehatan gitu ya. Semakin canggih ya. Ya itulah ya pendengar, semakin canggih teknologi, semakin dikembangkan juga untuk memudahkan manusia dalam segala sesuatunya. Salah satunya ini untuk mencari informasi kesehatan.

Oke, berikutnya selamat malam saya untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong malam hari ini. Ya, cuaca sangat mendukung sekali, cuaca cukup cerah ya akhir-akhir ini. Jarang hujan memang ya, cukup cerah malam hari ini juga. Dan pendengar, menemani waktu santai Anda malam hari ini, kami hadirkan drama radio dengan judul Rewang.

malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar Yuna. Itu loh di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya mbok, tapi Laras tuh bingung, kenapa kita gak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, gak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita gak cuma masak loh Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh Nduk.
2: Tapi apa enggak capek mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Kulon nuwun Mbok Jiem, ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Yes, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras coba kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Suaramu apik. Ayo melok rekaman nang Jakarta.
1: Ya, pendengar, demikianlah tadi Anda telah mendengarkan drama radio dengan judul Rewang. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang bersantai ya setelah seharian beraktivitas di hari Sabtu ini. Wah, malam minggu ya. Ya, selamat menikmati malam minggu Anda. Arus lalu lintas juga cukup ramai. Malam hari ini hati-hati saja di jalan, apalagi ini jelang pertandingan Piala Dunia. Wah, ini tim pendukung dari salah satu negara yang akan bertanding ya sebentar malam dini hari ini cukup antusias ya. Jadi sehingga membuat arus lalu lintas nih cukup ramai ya dari sore tadi hingga malam ini. Oke, masih konvoi jalan gitu ya. Oke deh, selamat mempersiapkan segala satunya untuk nonton bola juga ya pendengar, mungkin cemilannya juga ya supaya tidak ngantuk, atau mungkin istirahat tempo supaya bisa begadang ya nanti di dini hari. Oke deh, menemani Anda masih terus bersama RRI Programa 1 Sorong.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak.

0: atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
0: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya

Iya, benar ya, euforia Piala Dunia 2026 di mana per hari ini hari Sabtu dua tim dipastikan tersingkir ya dari Piala Dunia 2026 pada hari ini hari Sabtu, dan Turki menyusul Haiti sebagai tim yang dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Kekalahan dramatis 0-1 dari Paraguay di laga grup D membuat Turki gagal lolos ke fase knockout Piala Dunia 2026 berlaga di Stadion San Francisco Bay Area. Kejutan langsung dihadirkan Paraguay dengan gol cepat ya saat pertandingan baru berjalan 64 detik. Gol yang dicetak Matias Galarza tersebut ini jadi yang tercepat di Piala Dunia 2026 sejauh ini. Dan tertinggal satu gol membuat Turki bermain sporadis, serangan demi serangan ini dilancarkan tim asuhan Vincenzo Montella sepanjang laga, namun mereka kesulitan nih ya menembus rapatnya benteng pertahanan Paraguay saat lawan bermain dengan 10 orang akibat Miguel Almiron kena kartu merah. Turki terus menemui jalan buntu dan skor 1-0 tidak berubah hingga peluit panjang. Dan Turki harus tersingkir karena telah kalah dua kali beruntun dan belum satu pun mencetak gol sebelum kalah dari Paraguay. Turki di laga pembuka grup D juga takluk 0-2 dari Australia. Dan Haiti kalah 0-1 dari Skotlandia di laga pembuka grup C, kemudian dihajar Brasil 3-0 pada matchday kedua grup tersebut. Haiti akan melawan Maroko di laga pemungkas grup C, tapi tidak mempengaruhi nasib mereka yang telah dipastikan tereliminasi. Ya, dan ini laga berikutnya yang dinantikan ya sehari untuk setelah ini ya, ini akan pertandingan yang jelang pertandingan antara Belanda versus Swedia. Ya, ini banyak prediksi-prediksi. Ya, pastinya ya semoga aja ya, namanya bola itu bulat ya. Semoga tim yang dukungan atau tim idola Anda ini bisa meraih kemenangan. Ya, kita lihat aja nanti pertandingan sebentar malam ya, pukul 2 waktu Indonesia Timur antara Belanda versus Swedia.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

0: Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
1: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
2: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
2: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
4: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
5: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
6: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
5: Sampai sana berapa Pak?
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
7: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
7: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
10: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
9: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
10: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
9: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
10: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tamrumbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
15: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
16: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
17: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gelu Tua.
16: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
18: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
16: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
21: Nilai-nilai kebersamaan kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
20: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Radi, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta-Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GA7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
0: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di bawah sakit.
22: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
1: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
2: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
1: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

kita dengan Coach Nova, sekali lagi kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova sempat menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa.

tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pos Nova dan tim, tidak hanya Pos Nova ya, badan tim nasional.

0: memberikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang orang harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya. Selamat malam saja pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami di malam ini, malam minggu. Selamat menikmati malam minggu Anda bersama orang-orang tercinta. Dan untuk Anda yang masih terjaga, kami saya hadirkan selanjutnya lagu-lagu daerah dari Kalimantan dalam Pesona Budaya Indonesia. Yeah.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa Satu Seorang Malam hari ini. Saatnya menemani Anda di Ruang Rindu di malam minggu ya, di hari Sabtu. Dan 324-222 dan 0812-38-68-8703 di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Di hari Sabtu menemani Anda ada Katon Bagaskara dengan Wajah Tersenyum. Ada Bima, ada Bima dengan Dua Hati. Ahmad Albar dengan Sudahlah Aku Pergi. Power Slave dengan Sisa. Ada Atik CB dengan Maafkan. Hetty Kus Endang dengan Siti Aisyah. Geng Pagangsaan dengan Syair Malam. Ada KSP Band dengan Cinta. Etri Jayanti dengan Semua Itu Katanya. Dan Maxi Gunawan dengan Untukmu. Itulah pendengar, 324-222 dan 0812-3868-8703 malam hari ini di Ruang Rindu. Saya coba terima pengontak pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Joko.
0: Pak Joko di mana ya?
1: Kilometer 7 Gunung.
0: Ya. Oke, silakan. Pak Joko sudah tulis lagunya.
1: Selamat malam, Pak Tori. Di Tokyo bersama keluarga. Selamat malam saja. Selamat mendengarkan lagu yang akan diputarkan nanti. Semoga terhibur sama keluarga. Lagu yang saya minta itu nomor 3.
0: Nomor 3. Ya. Oke, Power Slave ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Yang terus yang bertugas, nona siapa kan?
0: Dwi.
1: Iya, Dwi. Selamat malam. Selamat bertugas. Harapan saya semoga sehat-sehat selalu.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Pak Joko. Selamat malam. Terima kasih atas gabungannya ya di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda pendengar yang masih terjaga, yang mungkin baru pulang malam minggu juga ya. Iya, selamat malam. Dan juga untuk Anda yang sudah beranjak, sudah siap-siap mau istirahat malam hari ini ya. Selamat beristirahat. Dan program satu masih terus menemani Anda di Ruang Rindu. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo.
2: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Daniel dari Swalo.
0: Oh iya, Daniel. Kenapa? Iya, suara halus-halus begitu, eh? Silakan, lagu apa yang mau di request?
2: Suaranya agak keras ya.
0: Silakan, lagu apa yang mau di request? Ini ada Katon Bagaskara dengan Wajah Tersenyum, ada Bima dengan Dua Hati, Ahmad Albar dengan Sudahlah Aku Pergi, Ati CB dengan Maafkan, ada Hetty Kus Endang dengan Siti Aisyah, Geng Pagangsaan dengan Syair Malam, ada KSP Band dengan Cinta,
2: Atik
0: CB, oke.
2: Jadi kirim buat nanti yang masuk dan... Dwi ini sebenarnya Dwi masa tidak mungkin itu tidak ada negara di Piala Dunia yang kuat. Jadi siapa? Ini Piala Dunia, kalau Dwi tipu,
0: sudah lah. Siapa saja yang menang ya? Saya mendukung. Siapa saja yang menang, saya mendukung.
2: Iya. Terus jawabnya lebih mati sih. Iya, oke. Saya kirim buat semua, jadi saya tunggu lagu. Maafkan, Atik Siti.
0: Yap.
2: Oke, selamat
0: malam. Terima kasih untuk Daniel. Dan 324-222 dan 0812-3868-8703 di Ruang Rindu malam hari ini di malam minggu. Dan juga untuk Anda pendengar yang mungkin ya bersiap-siap ya untuk nonton bola. Wah, iya pokoknya tahan mata sudah ya, begadang gitu. Pokoknya semangat untuk tim idola yang main ya. Jadi kayak terasa mengantuk gitu ya. Oke, mendengar untuk Anda yang masih tetap terjaga, masih di Ruang Rindu menemani Anda, saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request. Ini dia, Power Slave.

0: Selamat malam Ruang Rindu. Malam hari ini pendengar masih menemani Anda 324-222 dan 0812-3868-8703 di malam hari ini ya, hari Sabtu, untuk Anda yang masih terjaga ya, selamat malam saja. Dan lagu-lagu yang masih ada di list lagu Ruang Rindu malam hari ini, ini ada Katon Bagaskara dengan Wajah Tersenyum, ada Bima dengan Dua Hati, ada Ahmad Albar dengan Sudahlah Aku Pergi, Hetikus Endang dengan Siti Aisyah, Geng Pegang Saham dengan Cair Malam, KSP Band dengan Cinta, Eri Jayanti dengan Semua Itu Katanya. Saya terima pengontak berikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Yuk.
0: Iya, selamat malam Bintuni. Bagaimana kabarnya?
1: Iya. Ya, kabar puji Tuhan baik.
0: Iya. Oke, sudah tahu list lagunya?
1: Sudah. Saya merekam Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar. Oke.
1: Iya. Oke, lagu ini sesalam buat semuanya. Sama salam juga. Oh iya, khususnya buat Kak Dae. Bisa kan Kak tolong, kalau ada waktu besok, Kak Dae aku pergi ke Jalan Baru Kak, karena ada kita punya teman, kebetulan dia juga dulu fans Club RRI juga. Dia meninggal kemarin, saya baru lihat, namanya Sonia. Biasanya kalau dia gabung di RRI itu Sonia, tapi memang dia punya nama Cici Sonia Wanggai. Siapa tahu Kak Dae ada waktu Kak, ya pergi melayat Kak atau apa, di sana juga belum tahu sudah ini atau belum, karena kemarin baru meninggal. Buat almarhum Cici, kami turut berduka cita, terutama saya ya, saya turut berduka cita ya buat iya buat Kak Sonia yang sering bergabung di RRI. Semoga ditempatkan di sisi yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Buat buat mewakili teman-teman fans Club RRI juga. Oke, baik itu saja untuk semuanya. Salam manis saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Puja ya. Oke, 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Pak Deki.
0: Pak Deki, oke.

0: pasti terjual dan dikenal semua pendengar podcast yang itu.
1: Iya, oke. Selamat malam. Terima kasih ya buat Pak Deki. Selamat malam. Salam kompak selalu dan masih menemani Anda di Ruang Rindu. Selamat malam saja untuk Anda pendengar ya, Ibu Hartini. Selamat malam ya. Selamat beristirahat malam hari ini. Buat Ibu Ana juga selamat malam ya. Ibu Bidan Luis juga selamat malam dan Ibu Rete Parete ini selamat malam saja, selamat bermalam minggu ya. Oke, dan masih di Ruang Rindu menemani Anda. Saya ambil menantikan gabungan Anda. Pendengar, saya hadirkan saja kalau begitu ya, di Ahmad Albar yang sudah di request masih di Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini.

0: Iya, itulah tadi KSP Band ya, yang merupakan grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1978. Sepanjang karirnya mereka sudah merilis sebanyak 4 album studio dan 2 single. Dan 2 single non-album ya. Oke, itulah cinta dari KSP Band. 3242222 dan 08123868807 di masih di Ruang Rindu menemani Anda pendengar. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu selamat malam. Minta maaf kembali sedikit saya Mbak Dwi.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Jadi kalau betul puja pun pemberitaan berarti Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maksudnya begini.
0: Okay.
1: Ini Sonia Wanggai ini di rumahnya di Jalan Baru di belakang PLN itu bersebelahan sekali yang PLN. Begitu, jadi untuk kawan-kawan yang lagi monit, yang teman-teman yang lama yang kenal Sonia, sama betul cobil untuk melayan. Itu keluarganya yang Kifnata, bukan kau Kifnata apa keluarga, berarti. Ada dia, dia seumuran dulu itu. Ada betul memang dia telah pergi, jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpilih dalam Tuhan. Oke, Dwi, terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Dan masih di Ruang Rindu pendengar 3242222 dan 08123868807 masih ada Katon Bagaskara dengan Wajah Tersenyum, ada Bima dengan Dua Hati, ada Hetikus Endang dengan Siti Aisyah, ada Geng Pegangsaan dengan Syair Malam, dan Etri Jayanti dengan Semua Itu Katanya. Iya, dan itulah ya lagu-lagu masih ada di list malam hari ini di Ruang Rindu. Dan selamat malam saja pendengar untuk Anda yang mungkin baru pulang juga ya, bermalam minggu, baru pulang malam minggu, di luar yang mungkin juga habis makan malam ya, malam minggu cari suasana berbeda ya. Ya, makan malam di luar ya sesekali, bolehlah sambil menikmati suasana malam ya, melepaskan penat, apalagi seminggu ini cukup sibuk dengan segala rutinitas Anda. Oke, dan besok hari Minggu ya, untuk Anda juga yang mempunyai rencana, punya banyak kegiatan, dan juga umat Kristiani juga yang akan melaksanakan ibadah Minggu, selamat beristirahat aja ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin merencana ibadah di subuh hari. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Iya. Halo?
0: Iya, halo.
2: Iya, halo, dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Oke, iya. Hai Ayu, sudah tahu list lagunya?
2: Putus-putus.
0: Suaranya?
2: Ya, tapi sudah.
0: Oh iya.
2: Sudah mulai ya, normal.
0: Oke. Ini ada Katon Bagaskara dengan Wajah Tersenyum, ada Bima dengan Dua Hati, Hetikus Endang dengan Siti Aisyah, Geng Pegangsaan dengan Syair Malam. Ya. Ada Etri Jayanti dengan Semua Itu Katanya. Bisa monitor suara saya?
2: Sudah. Katon Bagaskara aja deh.
0: Katon Bagaskara. Oke.
2: Saya menyapanya buat Bu Ana, dan juga buat Pak Widi di Tokyo, Pak Benjejo Bang Lewan, Bu Farida juga, terus ada Pak Nasrun, Bidang Pratama, Bu Winyati, Pak Rete Berete, coba lagi ya, Pak Adi ada di Batam, dan semua mendengarkan tanpa terkecuali, selamat malam semuanya, dan saya juga ya, ucapkan bapak saya terima kasih karena hari ini adalah hari anniversary kami, 12 tahun.
0: Oh, selamat.
2: Semoga tetap diberikan keberkahan dalam rumah tangga kami dan saling menyayangi.
0: Amin. Wah, selamat ya.
2: Iya, bapaknya terima kasih. Selamat kembali dan selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke deh, selamat ya buat Ayu dan suami tercinta. Dan saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Pak Widi di Tokyo.
0: Pak Widi di Tokyo. Iya, Pak Widi, silahkan, sudah tahu list lagunya, mau request lagu?
3: Maaf, baru monitor ini.
0: Oh, iya.
3: Madui ya?
0: Iya, betul. Ini ada Bima dengan Dua Hati, ada Hetikus Endang dengan Siti Aisyah, Gang Pegangsaan dengan Syair Malam, dan Etri Jayanti dengan Semua Itu Katanya.
3: Ya, yang paling bawah aja yang semua itu ya.
0: Oh iya, Etri Jayanti. Oke.
3: Okay. Yep. Ya, kirim salam dulu ya Mbak Dwi.
0: Iya, silakan.
3: Salam yang pertama buat Mbak Dwi, selamat bertugas sampai tuntas. Kemudian yang baru lewat ada Ayu Masuk di Maluku Tengah, Flow Seram. Selamat Unipetesa di pernikahan yang ke-12 tahun. Semoga bahagia selalu bersama yang tersayang. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Bu Ani, Bu Ana di Manado, Putra Tengah juga, Bang Winnie juga di Manado, Bu Kartika di Singaraja, kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewali Mandar, Sumatera Barat, kemudian ada Bu Ida di Sorong, Bu Hartini, Bang Yunus, kemudian ada Pilo di Makassar, Bu Wigati di Wonosobo, Bunda Ima, Pak Joko Cigurian Jakarta, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Nasrud di Sulawesi Selatan juga ya. Ya untuk kesemuanya ada salamnya yang dirangkul jadi satu asam.
0: Puan
3: Wendy, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
3: Ya,
0: terima kasih. Selamat malam ya. Terima kasih buat Pak Widi di Tokyo atas gabungannya malam hari ini. Dan masih di Ruang Rindu, pendengar menemani Anda 3242222 dan 0812-3868-8703. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya, sambil menantikan gabungan Anda masih di Ruang Rindu. Saya hadirkan Katon Bagaskara dengan Wajah Tersenyum yang sudah di request.

Ya, berikan sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Setelah ini saya menemani Anda di lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Sabtu 20 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Indonesia tercatat sebesar 3,08%. Menurut Purbaya, perkembangan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memasuki kuartal pertama 2026 dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel. Kita beralih ke informasi lainnya. Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombespol Mario Kristi Siregar, mengatakan warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya, masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. Karena itu, Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk penyitaan tanah milik Patriarkat Ortodoks Yunani di kota Silwan, Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Kementerian tersebut mengatakan penyitaan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta status quo historis dan hukum yang berlaku. Juru bicara kementerian atau juga duta besar Fuad Al-Mazali mengatakan Yordania dengan tegas menolak semua tindakan sepihak dan ilegal serta praktik provokatif yang bertujuan mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Kita beralih ke informasi olahraga. Ekuador dan Curaçao bersaing memburu poin pertama ketika bertemu pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 di Stadion GH Field at Arrowhead, Amerika Serikat. Pertandingan itu penting bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Ekuador takluk 0-1 dari Pantai Gading, sedangkan Curaçao kalah telak 1-7 dari Jerman. Hasil itu membuat keduanya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke babak selanjutnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih mudah, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
1: Iya dong, kan juara besok.
0: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya.
1: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
0: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
1: Iya dong. Ya, kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
0: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
0: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
1: Oh, gitu. Oke, okay, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
0: Nanti siang, bukan besok.
1: Oh iya, nanti siang, iya,
0: iya. Ya, terima kasih Mas Sarwi.
1: Salam olahraga
0: jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
2: Ya, halo, selamat dini hari.
0: Iya, nonton bola, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
2: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
0: Oh, jagoan Belanda juga nih.
2: Jagoan.
0: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
2: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
0: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
2: Oh, pastinya.
0: Baik, Mbak Yanti ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari Pak Putra.
3: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
3: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Yeah. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
0: Waduh, beribu-ribu tahun.
3: Juara Piala Dunia ya.
0: Siap, Pak Putra di Flores, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
4: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau kita jelas timnas pusat kan gitu.
0: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
4: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
0: Baik Pak Atong.
4: Iya ya. Itu saja
0: ya, terima kasih, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
0: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
5: Ini berat ya. mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya.
0: Yeah.
5: Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, punya 4, Belanda 4, yeah. Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head poin. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara
0: grup.
5: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan nanti.
0: Oke, pertama head to head dulu ya.
5: Iya.
0: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator, pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis tuh

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya, kekayaan bangsa, bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik nih, Pak, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Mungkin saya sedikit perkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini, kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga ya pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khasnya khas Banyuwangi.
1: Gitu, Pak. Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
2: Mas, Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Gunung Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling?
2: Gajah Uling, itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu. Itu Pak, kira-kira.
1: Itu Gajah Oling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana ini Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih, cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berjalannya waktu dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak ke arah cogan begitu Pak gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya? Atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada ketekan, ada gerimis, ada banyak sih itu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya. Jadi saya barusan cari di Google Gajah Uling ini sebenarnya bukan nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya.
2: Oh nggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga sih. Ya. Yes, jadi
2: tumbuhan laut sih sebetulnya.
1: Oke, okay, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga terus seperti ada bunga terlatih di bagian belakangnya begitu ya Pak ya.
2: Iya betul sekali. Okay,
1: itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nanik, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
3: Terima kasih Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nanik Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik Sungai?
3: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke.
3: Okay. Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya.
3: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
1: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini.
3: Iya.
1: Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya seperti apa?
3: Jadi untuk

0: dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Oke.
0: Nah, di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
0: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak, Bu, di sana?
0: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya.
0: Iya,
1: baik, ditahan dulu Bu, saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo Pak, ya, siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini Pak?
2: Baik Pak, jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan Pak di Banyuwangi. Saya kan di desa nih Pak, desa tinggalnya. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah, kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh, karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya nggak mau bertani gitu loh. Nah, berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Yakni berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya, bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya, produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang
1: jadi sekarang sudah banyak anak-anak gitu, muda Pak, yang ikut ambil bagian ya Pak ya, di Banjarwangi ya.
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa Pak yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih Pak, cuma
1: 6 ya. Terlalu banyak kita. Oke. Kalau target pasarnya sendiri kemana ini Pak, atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus nih Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang ke Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi, itu kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pancamukti ini ada 10 pengrajin ya Bu ya di sana ya. Kenapa sih Bu harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri Bu? Gimana ini?
0: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya. Karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya Bu?
0: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Sangat terbantu berarti ya Bu di sini ya sekarang ya.
0: Untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami

0: belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemo tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah, dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Dani?
0: Pertama, untuk pendampingan di marketplace, kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online atau offline-nya begitu. Untuk apa namanya alat, nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu itu bukan berupa uang dan bahan, tapi alat-alat
1: krusial gitu. Jadi ada perbantuan ya Bu ya, berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
0: Untuk batik kami ada di harga 250, sama 300. Itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik shop, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik shopnya. Kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu
1: untuk kain sutra ya Bu ya.
0: Katun sutranya gitu.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Samsudin?
2: Iya Pak, jadi memang ini simpanakama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: Dinaikin takutnya nggak ada beli.
2: Kita belum ini gitu Pak. Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak. Gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak. Gitu loh, karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak. Kalau kami itu sementara Pak.
1: Iya Pak Syaisudin, Gunani kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya, Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
3: Selamat siang Pak Syamsudin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsudin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian Rudy.
1: Iya, baik, terima kasih Adik Kurnia. Mungkin Pak Syamsudin dulu bisa membantu menjawab Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini Pak?
2: Baik, jadi memang di kami Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Yeah. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Tapi kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan, yang mau ingin belajar kita buka, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima Pak gitu.
1: Ah, ada ya berarti yang mau belajar juga ya Pak ya di sana
2: ada,
1: ya?
2: Ada Pak, ada.
1: Iya,
2: ada,
1: baik. Gitu. Kalau dari Bu Nadik sendiri gimana Bu? Di kampung Pancamukti ini?
0: Kami kalau kelas belajar tuh ada Pak. Uh-huh. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini Bu ya, anak-anak itu ya.
0: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke, baik kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak Pak Syamsuddin, Ibu Nanik, sehat selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.

Radio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Baik, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, Prof. Kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
2: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya. Kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1,000 ton per hari minimal itu, Mbak. Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
2: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa. Kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000. Berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1000 ton misalnya ya, tapi per hari 2000 berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPA-TPA itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand design-nya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati. Kan kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Sabira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain. Nanti kan jadi abu saja,
1: terputus ya, di situ
2: memang,
1: saja ya.
2: Tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru, jadi produk baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi dia hidup lagi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu gitu ya.
1: Gitu ya, dari itu. Sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan seperti apa, Prof, dampaknya?
2: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya, karena ketika kita membakar sampah kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya. Misalnya yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik khususnya jenis-jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan dampak kesehatan dan semacam cancer, autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya, ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution control-nya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus gitu.
1: Selain dari kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak Prof yang ideal sehingga tetap ramah lingkungan?
2: Ya memang dampaknya selain emisi kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah abu fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada kandungan logam beratnya begitu ya, ada pengotor-pengotor yang lain. Nah itu juga harus ditangani. Ya biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya, disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan, enggak. Kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah, abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah, batu es. Nah, batu es itu bisa dipakai, untuk batako itu nggak masalah, karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya. Bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk mecor, beton, campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly es memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya, TPA abu itu masih harus tetap.
1: Masih dibutuhkan juga
2: Betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih Mbak yang harus kita perhatikan.
1: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
2: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambili dulu, kita pilah dari rumah, kita ambili dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan begitu ya, atau magot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke PSL begitu ya. Nah, itu harusnya memang idealnya seperti itu. Kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton, nah itu pas pas ya, ya semuanya harus masuk ke
1: PSL.
2: Iya, cuma idealnya PSL itu yang untuk residu sih Mbak.
1: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan, tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana Prof?
2: Betul, betul ya, makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang PSL ini kan canggih, teknologi canggih, harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih begitu, mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan, kemudian nanti pengangkutan dari TPS, TPS-TPS atau TPS-TKR itu ke PSL, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern, karena PSL itu juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh makna itu. Jadi semuanya harus menjadi modern ya. Jangan sampai ada PSL yang harganya 2 triliun begitu tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana tercecer-cecer airnya.
1: Kurang efektif juga itu.
2: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi. Jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya. Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era PSL itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
1: Harus secara matang
2: tidak,
1: ya.
2: Kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti PSL juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah. Itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional. Itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya. Kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak, itu nanti bisa, atau kawat yang panjang, atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya, itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
1: Baik.
2: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini, semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang. Nah, dan tadi jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah itu harus dipikirkan.
1: Kompleks ya. Banyak sekali yang harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak, jalan, seperti mungkin. Itu ya. Tapi ternyata iya, di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan ya. Juga ya, Prof?
2: Betul. Betul.
1: Kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
2: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya, begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya. Belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi gitu, Mbak Safira.
1: Baik, kalau begitu kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih, Prof. Chandra. Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029, dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
0: Wawancara Pro 3.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar mana saja Anda berada, demikian tadi Anda sudah mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Belanda versus Swedia dengan kemenangan dari tim Belanda ya. Selamat untuk para pendukung tim Belanda yang sudah mendapatkan kemenangan di hari ini timnya ya, 5-1 dari Swedia. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya sampai kita menantikan untuk mengikuti lagi siaran langsung pertandingan sepak bola berikutnya.

Shalom, selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Bersyukur pada Tuhan di pagi hari ini kita semua masih dipertemukan lagi dalam siaran-siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Menaikkan puji-pujian di pagi hari ini satu keharusan bagi kita orang semua ya. Sebelum berdoa, memohon segala sesuatu yang ingin kita mohonkan di hari ini. Jangan lupa untuk memuji namanya.

lagu puji-pujian di pagi hari ini untuk datang pada Tuhan di pagi hari ini. Jesus be the light in my silence.

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026, berpusat pada pesan untuk tidak takut, berani menyatakan kebenaran, dan berserah pada perlindungan Allah. Hal ini diteguhkan melalui pesan Injil Matius 10 ayat 26-33, yang mengajarkan bahwa setiap umat berharga di mata Tuhan dan tidak perlu takut menghadapi tantangan dunia.

firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar, tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah ragu akan

pendengar yang masih mendengarkan puji-pujian di pagi hari ini, serahkan semua perjalanan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Siapa lagi yang bisa menanggung segala sesuatunya dalam kehidupan kita ya? Kalau kita menyerahkan pada manusia, kita akan beroleh kekecewaan. Karena kita semua tahu bahwa Tuhan adalah segalanya ya, yang empunya kehidupan. Kitong serahkan kitong puk kehidupan kepada Tuhan, karena Ia adalah satu-satunya penyelamat yang bisa membantu menolong kita orang semua umat manusia sesuai dengan waktunya Tuhan.

saja Anda berada, khususnya umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada. Anda masih ingat tadi firman Tuhan di hari ini berpusat pada pesan untuk tidak takut berani menyatakan kebenaran dan berserah kepada perlindungan Allah. Hal ini diteguhkan melalui pesan Injil Matius 10 ayat 26-33 yang mengajarkan bahwa setiap umat berharga di mata Tuhan dan tidak perlu takut menghadapi tantangan dunia. Inti dari pesan dan renungan tadi pendengar, jangan takut adalah Allah mengetahui segala sesuatu dan menjamin keselamatan umatnya. Segala hal yang tersembunyi kelak akan dinyatakan sehingga kebenaran harus terus ditegakkan. Kita berharga di mata Tuhan adalah nilai manusia jauh lebih berharga daripada burung pipit. Allah memelihara rambut di kepala kita yang berarti perhatiannya sangat pribadi dan mendalam. Berani dan bersaksi adalah umat Kristiani diajak untuk berani jujur, menyuarakan kebenaran dan tidak takut mengakui iman di hadapan sesama, meski ada resiko ancaman. Firman Tuhan di pagi hari ini semakin menguatkan kita semua sebagai umat Tuhan yang berharga di matanya. Selamat melakukan berbagai aktivitas di hari ini, pendengar. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Di pukul 9 nanti dapat Anda ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dan di pukul 6 pagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong Sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 20 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya. Kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, di antaranya Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melepas 342 kontingen yang akan mengikuti Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari. Selain itu, di minggu ini, pemerintah Kabupaten Sorong memperingati hari ulang tahun ke-59 dengan menggelar upacara di Aimas Hotel and Convention Center. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sorong untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi. Menurut Ansar, integritas ASN menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
1: Saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita bekerja sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita mau hidup tenang, mau pensiun dengan tenang, tapi tersangkut masalah. Kasihan berurusan dengan aparat penegak hukum. Jangan sampai rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya menyampaikan, mari kita bekerja sesuai dengan aturan, supaya hidup kita tenang, jangan stres.
0: Pemerintah Kabupaten Sorong memperingati hari ulang tahun ke-59 ditandai dengan upacara penghormatan labang daerah di IMAS Hotel and Convention Center. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamuru, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan Kabupaten Sorong yang telah mencapai usia ke-59 tahun.
2: Bersyukur, berterima kasih untuk Tuhan, karena hanya kebaikan Tuhan, hanya kemurahan Tuhan kita hari ini sama-sama bersama Forkopimda, kita boleh merayakan ulang tahun ke-59 Kabupaten Sorong. Seluruh lapisan masyarakat dan tentu pada kesempatan saya terima kasih para pendahulu kita yang telah bersusah payah membangun Kabupaten Sorong, para pemimpin-pemimpin terdahulu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Terima kasih atas semua sehingga hari ini kita boleh merayakan ulang tahun ke-59 Kabupaten Sorong. Iya, ada harapan artinya untuk kita menjaga situasi ini untuk ke depan supaya masyarakat tetap baik, para Forkopimda seluruh masyarakat, tapi sama masyarakat membantu pemerintah dan seluruh Forkopimda ada untuk kita sama-sama melayani masyarakat.
0: Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, menyebutkan sebanyak 47 pasang calon pasukan pengibar bendera Papua Barat Daya akan segera memasuki masa karantina. Hal ini sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
3: Kemudian teman-teman yang kita sudah seleksi ada sekitar 47 pasang yang ada di kabupaten kota, di provinsi ini. Nanti dalam waktu dekat kita sudah masukkan mereka di penampungan untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut, karena mereka kan tahapannya sudah selesai. Pengumuman kita sudah selesaikan juga, pengumuman kita sudah sampaikan, kita dapatnya 47 pasang. Karantina nanti setelah 2 minggu dan sekarang mungkin bulan Juli, minggu pertama itu kita sudah masukkan mereka ke karantina.

0: Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Sorong Selatan, Abdul Karim Kaliki, menjelaskan soal penarikan saldo Program Indonesia Pintar atau PIP yang disalurkan melalui bank kepada siswa penerima manfaat di jenjang pendidikan SMA. Menurut Abdul, bantuan PIP mengacu pada data pokok pendidikan atau DAPODIK dengan melihat latar belakang ekonomi siswa sebagai salah satu syarat penerima PIP.
1: Pusat punya kewenangan untuk pengembalian. Nanti Satuan Pendidikan membuat celaan lagi untuk anak yang tadi dananya sudah masuk tapi ditarik lagi, pasti dia nanti masuk di triwulan berikut. Jadi terjadi pendebelan, dikembalikan. Jadi bukan hilang, karena pada saat itu mereka tidak ambil, maka ditarik ke pusat. Karena berkaitan dengan laporan yang jadi faktor karena mereka lambat penarikan. Uang itu kan tidak bisa orang ambil sembarang, karena yang bisa ambil kan siswa yang bersangkutan dengan orang tua. Pihak sekolah pun juga tidak bisa ambil, dinas juga tidak bisa ambil, karena itu rekening langsung.

0: pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar aksi penanaman 5.000 bibit pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim. Tema tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam merespon dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
1: Yang mencintai lingkungan ini, kalau mereka ingin hidup sehat, tanam pohon. Kalau ingin hidup udara yang bersih, tanam pohon. Kalau ingin dapat oksigen, tanam pohon. Kalau tidak ada pohon, maka yang kita serap adalah karbon. Ada banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan air bersih dan mendapatkan udara yang bersih adalah dengan jalan dengan anak pohon. Yang kita gerakan PKK, anak sekolah, perusahaan, TNI Polri, lintas UPD teknis, semuanya. Masing-masing boleh punya tupoksi, tapi untuk menjaga bumi, ini tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab kami orang-orang lingkungan. Itu penting. Sehingga kami berharap pohon ini yang kita tanam, hari ini ada 2.000, kita rencanakan 5.000, yang sisanya akan digerakkan oleh komunitas GPK, Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bentuk komunitas GPK, Gerakan Peduli Lingkungan untuk melihat yang masih kosong, tentu secara cepat yang jalur ini.

0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas 342 anggota kontingen Papua Barat Daya yang akan mengikuti Pesta Rawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Kontingen yang terdiri dari peserta dan ofisial akan mewakili Papua Barat Daya pada 12 kategori lomba dalam ajang Pesta Rawi Nasional ke-14 yang berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026.
1: Ya, disiplin.
2: Oke, selain itu.
1: Tetap jaga kekompakan, sukses kegiatan.
3: Pulang piala untuk pertama kali.
1: Kalau menang itu bonus. Yang penting memuji Tuhan dulu.

0: Wali Kota Sorong Septimus Lobat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Sorong melantik Ketua dan Pengurus Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Sorong masa bakti 2026-2031. Dalam sambutannya, Septimus Lobat menyatakan Gerakan Pramuka memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki semangat kebangsaan dan kepedulian sosial.
1: Pramuka harus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur, dasar dharma dan trisatya yang menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan kepramukaan. Sebagai Majelis Pembimbing Cabang, kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pendampingan terhadap seluruh program gerakan pramuka di Kota Sorong.

0: antropolog Balai Pelestarian Kebudayaan Papua Barat Daya, Abdul Razak Macap, menyebut bahwa ada sebanyak 200 situs prasejarah di wilayah Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat. Situs yang ditemukan antara lain lukisan cadas atau rock art, gerabah, keramik, dan sisa arang. Abdul Razak juga menyampaikan bahwa ada penemuan yang usianya antara 50.000 hingga 55.000 tahun berupa sisa arang yang digunakan manusia pada masa lampau.
1: Tapi temuan aktivitas kami yang ekskavasi di Gua Mololo itu, itu dari temuan arang, sejenis arang, itu setelah uji karbon itu umurnya yang tadi 50 sampai 55.000 tahun yang lalu, bukan gambar cadasnya. Kalau gambar cadas sendiri belum ada dating di, ya saya kurang tahu, ya Teluk Kabu itu untuk gambar cadas itu ada sekitar 5 titik plus satu penguburan sekunder. 5 titik ini itu untuk gambar cadas, ada yang putih, hitam, dan merah. Yang merah ini yang agak sedikit beda dengan yang lainnya karena dia ada di posisi yang cukup tinggi, kemudian hanya mengangkat bukan 5 jari, gambar manusia bukan 5 jari tapi hanya justru 3 jari yang diangkat.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah, dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, tadi Anda sudah mengikuti berita Sorong Sepekan dan kita kembali bersama di pagi hari ini. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, tetap terus menjaga kesehatan ya. Apapun yang Anda lakukan, harus terus dijaga kesehatannya, pendengar. Dan saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 31 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Memasuki usia 50 tahun ke atas, ini menjaga kebugaran tubuh menjadi hal yang sangat penting ya, untuk menghindari berbagai penyakit degeneratif. Salah satu olahraga yang paling direkomendasikan oleh para pakar kesehatan karena aman dan minim resiko cedera adalah jalan santai. Meski terlihat sederhana, pendengar, aktivitas fisik ini menyimpan segudang manfaat. Mulai dari menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, hingga menjaga kelenturan sendi Anda. Nah, agar manfaatnya maksimal, berikut adalah panduan jalan santai yang aman dan pas untuk masyarakat usia 50-an. Durasi idealnya pendengar 30 menit sehari. Nah, berdasarkan rekomendasi kesehatan, durasi yang pas adalah 150 menit per minggu. Anda cukup meluangkan waktu 30 menit sehari selama 5 hari dalam seminggu. Nah, jika terasa berat, durasi ini bisa dibagi menjadi 2 sesi, yaitu 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Gunakan metode talk test ya pendengar ya. Ini untuk mengukur kecepatan yang pas, gunakan tes berbicara. Berjalanlah dengan ritme di mana Anda bisa berbicara lancar dengan teman jalan Anda. Namun sudah merasa sedikit terengah-engah jika diminta untuk bernyanyi. Ini adalah tanda jantung bekerja dengan optimal tanpa dipaksa berlebihan ya. Nah, perhatikan postur tubuh Anda pendengar saat berjalan, karena posisi badan harus tegak dan tidak membungkuk. Jaga pandangan tetap lurus ke depan dan biarkan tangan mengayun rileks. Pastikan langkah kaki Anda dimulai dengan tumit yang menyentuh tanah terlebih dahulu, baru kemudian bergulir ke ujung jari. Selain menerapkan panduan tadi, masyarakat juga dihimbau untuk selalu menggunakan sepatu olahraga yang empuk demi melindungi lutut dari benturan. Memilih rute yang rata seperti areal taman atau kawasan perumahan, ini yang aman dari kendaraan, juga sangat disarankan demi kenyamanan dan keselamatan selama berolahraga. Selamat menikmati olahraga Anda, pendengar. Silakan dipilih waktunya pagi atau sore hari. Jaga kesehatan selalu.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sementara berkendaraan di pagi hari ini. Nikmati perjalanan Anda ya. Dan yang mau menggunakan motor, selain menggunakan helm, jangan lupa pakai jaket nih. Hawanya lumayan dingin pendengar. Ya, jadi Anda harus waspada dengan kesehatan, jaga kesehatan selalu. Untuk aneka informasi bisa Anda baca di rri.co.id pendengar. Dan untuk selanjutnya kami juga temani Anda juga, kami informasikan bahwa untuk cegah infeksi silang sebaiknya Anda jangan lupa untuk menggunakan masker selalu, apalagi di tempat-tempat seperti rumah sakit ya. Anda harus menggunakan masker supaya Anda tidak tertular penyakit atau virus ya yang ada di sana, karena banyaknya pasien yang banyak mau berobat ya.

0: Ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia hari ini masih mempertandingkan grup E, pendengar yang dinanti-nantikan ya. Yakni antara Jerman versus Pantai Gading, skor masih satu sama. Dan tadi grup F sudah mengakhiri pertandingannya, Belanda versus Swedia, 5-1 untuk Belanda. Dan kita masih menantikan lagi ya pendengar ya, pertandingan partai-partai berikutnya lagi. Dan ada Brazil menang 3-0 atas Haiti, Turki harus mengalah dari Paraguay 1-0. Dan kita masih menantikan hasil dari pertandingan grup A, Jerman versus Pantai Gading. Ya, tadi tanpa bisa diprediksi, Pantai Gading bisa duluan memecah gawang Jerman, pendengar, kemudian baru diberikan satu sama. Nah, ini pendengar, informasi juga mau kami bagikan untuk Anda. Aneka informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di rri.co.id.
1: B, mantap itu.
2: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
2: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga Dokter Sri Widya Stuti SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, kok antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
1: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita. Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobby hingga Cody Gakpo membawa di oranye unggul dan pada hari Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Muti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitolu Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendik Dasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitolu Uri, serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitolu Uri, dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 07727279 Siova Banua Kecamatan Tuimberua.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026 untuk sementara mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
1: Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizar Waruwu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendik Dasmen dan anggota DPR RI Sabang Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
3: Penerapan ya, sebelum kita menyampaikan pemerintah sudah tahu, apalagi dengan visual langsung, kita berharap dan semakin kita tahu dari terima kasih.
1: Bupati menyebutkannya setara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munili Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jin dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat, Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
5: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di sehingga apa tadi bacakan jiwanya jiwa Pancasila, maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
4: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
6: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
4: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu di alun-alun kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Karnila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
8: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantai Pao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantai Pao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
9: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
8: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
10: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
8: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Penerima IKAL UIN Award 2026 kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
12: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh, juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
12: Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima IKAL UIN Award 2026.
13: Tentu penghargaan ini diberikan oleh IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat memotivasi bagi seluruh alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar mereka termotivasi untuk berkiprah, menunjukkan eksistensinya, dan tentu mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh mereka.
12: Menurut Aceh Hasan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Melalui IKAL UIN Award, organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
14: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada tiga titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
15: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
16: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
17: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
16: Sampai sana Bapak Pak.
15: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
18: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
19: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia ke depannya, jadi pemerintah itu pengen bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
18: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
20: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
18: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026 sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
21: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil menengah dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
21: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
22: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar.
21: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
23: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
21: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
1: Pendengar, utamakan keselamatan selama konvoi euforia Piala Dunia dengan memakai helm, mematuhi rambu lalu lintas, dan tidak mengikatkan bendera atau atribut di leher serta roda untuk mencegah kecelakaan fatal. Hindari berbonceng lebih dari 2 orang dan jangan melakukan konvoi di jalan protokol yang mengganggu pengguna jalan lainnya.
5: Rasakan cinta.
1: Mengikuti perayaan konvoi sepak bola di berbagai wilayah memicu euforia yang tinggi. Agar tetap aman dan tertib selama merayakannya, perhatikan pedoman berikut, pendengar. Selalu gunakan helm standar nasional Indonesia dan pastikan pakaian yang Anda kenakan tidak menjuntai ke bagian roda. Hindari memasang bendera besar yang dikibarkan secara sembarangan hingga menghalangi pandangan pengemudi lain atau berpotensi terlilit roda atau di rantai motor. Jangan pernah mengikatkan syal atau bendera di area leher untuk mencegah resiko tercekik saat berkendara. Patuhi lampu merah, batasi kecepatan, dan jangan menggunakan knalpot brong agar tidak memicu gesekan dengan warga atau aparat setempat. Kemudian untuk menghindari pelanggaran hukum, pihak kepolisian di berbagai daerah telah menghimbau masyarakat agar tidak menjadikan euforia sepak bola sebagai alasan untuk melanggar hukum. Dilarang keras melakukan razia atau sweeping terhadap pendukung tim lawan yang memicu keributan dan tindak kekerasan. Kemudian harus tertib waktu, lakukan konvoi pada jam yang wajar dan tidak mengganggu waktu istirahat warga setempat. Jangan melakukan aksi coret-coret atau perusakan fasilitas umum selama merayakan kemenangan. Nah, jika Anda sudah paham dengan aturannya, silakan ya, lakukan konvoi dengan aman. Setelah itu pulanglah dengan aman.
5: Dan kini aku tak berdaya.
1: Dan saat ini juga warga tuh sementara menantikan konvoi yang lewat ya. Aduh, ini sementara warawiri saat ini Jerman karena tim Jermannya baru menang 2-1 atas tim Pantai Gading. Okay. Jangan lupa untuk lakukan konvoi ataupun pawai ini dengan aman dan nyaman. Saat ini sudah pukul 7 pagi lewat 34 menit waktu Indonesia Timur.
5: Air mata memaksaku diam tanpa bicara.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia mulai 21 Juni 2026. Perakirawan BMKG Sastia mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru dan Bandar Lampung hujan disertai petir, sedangkan daerah Jawa, Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Bandung berawan tebal, Yogyakarta berawan.
1: Ku menanti hadirmu.
0: Sedangkan Bali, Nusa Tenggara, Denpasar berawan tebal, Mataram dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Kalimantan, Pontianak, Tanjung Selor hujan disertai petir, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Manado berawan, Kendari, Gorontalo berawan tebal. Sedangkan Palu hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, dan Manokwari berawan tebal pendengar. Sorong dan Nabire hujan dengan intensitas ringan. Jayawijaya berkabut dan Merauke serta Jayapura berawan. Demikian informasi yang kami sampaikan terkait perakiraan cuaca untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia di edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pendengar, pemanasan membantu menyiapkan tubuh secara fisik sebelum olahraga. Jadi untuk Anda yang mau berolahraga, jangan lupa pemanasan dulu ya. Warming up, pendengar. Sekaligus menurunkan resiko cedera selama aktivitas berlangsung. Meski ini sering diabaikan, langkah ini pendengar memiliki peran krusial dalam mempersiapkan tubuh agar lebih siap menghadapi aktivitas fisik. Pemanasan yang tepat memiliki atau meningkatkan suhu tubuh serta aliran darah ke otot sehingga lebih elastis dan siap bekerja. Selain itu, pemanasan membantu tubuh Anda beradaptasi dengan melenturkan sendi serta mempersiapkan jantung dan paru-paru bekerja optimal. Kenapa pemanasan perlu dilakukan sebelum berolahraga? Nah, menurut Kemenkes yang dikutip dari halodoc.com, pemanasan merupakan bagian penting sebelum berolahraga, meski masih sering terlewatkan. Langkah ini membantu tubuh lebih siap menghadapi aktivitas fisik dengan aman dan nyaman saat menjalani berbagai kegiatan olahraga. Nah, pemanasan yang dilakukan dengan benar mendukung performa olahraga sekaligus membantu mengurangi cedera. Gerakan ringan sebelum berolahraga ini dapat membantu melancarkan peredaran darah Anda serta meningkatkan kelenturan tubuh secara bertahap. Bagaimana pendengar? Jangan lupa untuk berolahraga dan jangan lupa melakukan pemanasan sebelum Anda berolahraga.

0: besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh mama pasti suka.
0: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dong pu hiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

0: Demikian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda pagi ini menyambut datangnya matahari pagi yang lumayan sudah panas ini ya pendengar ya. Jam segini semangat memulai hari yang baru apalagi di hari Minggu pagi ini. Bagi umat Kristiani tentunya sudah mengikuti ibadah pagi tadi di pukul 6 pagi dan sekarang lagi bersiap-siap untuk mengikuti ibadah di pukul 9 pagi. Nanti juga akan disiarkan oleh RRI Sorong melalui kanal YouTube dari GKI Maranatha Kota Sorong. Pastikan terus bersama kami pendengar. Kita akan bergabung dulu bersama Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah memiliki dampak psikologis akibat perundungan yang mengkhawatirkan. Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKAL UIN Award 2026 dan ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh alumni. Penghargaan tersebut diberikan kepada alumni yang dinilai berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Ketua Umum IKAL UIN TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan bahwa para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen. Menurutnya penghargaan itu diharapkan dapat memotivasi alumni untuk terus berkiprah dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ekonom dan Guru Besar Universitas Erlangga Surabaya, Rahma Gafmi mengatakan, dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Rahma Gafmi menilai, Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Informasi dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh pembinaan atlet usia dini, salah satunya melalui pembangunan Akademi Olahraga Nasional yang menjadi fokus strategis pemerintah. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir usai diterima Presiden Prabowo di kediaman pribadi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 19 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan, Akademi Olahraga Nasional akan dirancang untuk menjaring sekaligus membina talenta olahraga. KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut oleh Kejaksaan Agung dan menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam mengawal perbaikan sistem pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
2: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik. agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip tersebut, KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
4: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
3: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah memiliki dampak psikologis akibat perundungan yang kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dari RRI Surabaya, Cantiang melaporkan.
5: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagian anak istimewa, tampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indria Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
6: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam, yeah, itu seperti bom, yang suatu saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
5: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
7: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, Mbak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga enggak nggak bisa memungkiri itu Mbak ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
5: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Chantea melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKAL UIN Award 2026 dan ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Eliana Zahra melaporkan.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik sebagaimana harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan skill digital marketing. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di LKP Artamara Durus Marusean. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di era digital. Program ini merupakan hasil kerjasama antara LKP Artamara Durus Marusean dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen RI. Pelatihan yang diikuti sebanyak 25 peserta berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan pembelajaran dan praktik secara intensif di bidang digital marketing guna meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pora Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, saat membuka pelatihan menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan PKK oleh LKP Artamara Durus Marusean. Hal ini selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang telah berada pada transformasi digital, sehingga skill digital marketing sangat diperlukan.
12: Ketika anak-anak dibekali satu keterampilan, maka akan membekali mereka untuk memasuki dunia kerja. Dan sederhananya, ketika anak-anak mempunyai keterampilan dalam masuk dunia kerja, maka menambah nilai jual. Jadi diharapkan anak-anak betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, meningkatkan kompetensi diri, dan menyambut masa depan dengan lebih acara.
11: Sementara Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing dari LKP Artamara Durus Marusian, Yosua Ignatius Manulang, mengatakan bahwa program ini dilaksanakan selama 32 hari kerja, dan di akhir pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi.
13: Yang pasti peserta sudah lulus minimal dari SMK, dan mereka juga sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik. Diharapkan peserta ini kan setelah mereka lulus sekolah, dengan adanya pelatihan ini nanti, untuk portofolio mereka mencari kerja itu sudah semakin lengkap, artinya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka lagi. Kalaupun misalnya dari pesertanya ada keinginan untuk buka usaha sendiri, pelatihan digital marketing ini itu bisa membantu untuk peningkatan keahlian mereka.
11: Abdul Khalik menambahkan bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PKK berupa motivasi dan evaluasi mulai pelaksanaan hingga akhir kegiatan. Serta setelah mengikuti PKK, seluruh peserta diharapkan dapat tersalurkan pada dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Heri Susanto melaporkan.
14: Ratusan kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak bersaing pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026. Indri Rizkita dari RRI Pontianak melaporkan.
15: Temukulan rebana diiringi solawat menandai dibukanya Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mendorong kualitas peserta MTQ ke-34 Kota Pontianak mampu mencapai nilai tinggi sesuai standar juara nasional. Edi juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas, kualitas penilaian, serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara juga disebutnya menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik.
16: Kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak yang ke-34. Ini persiapan, ini hasil seleksi tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu di 6 kecamatan. Nah, sekarang tingkat Kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara bulan Agustus ya, dan tahun depan Kota Pontianak menjadi tuan rumah atau yang ke-35. Kita sudah akan mempersiapkan matang mungkin, semeriah mungkin, karena pasti peserta dari daerah akan banyak datang ke Kota Pontianak dalam rangka membuktikan kampungan dalam kehidupan terutama generasi muda untuk sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Kota yang Islami, kota yang Qurani pasti akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
15: Ketua Harian LPTQ Pontianak, Abdul Hakim menerangkan, ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikutsertakan pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini.
17: Perlu kami sampaikan dan kami informasikan tentang kafilah MTQ Kota Pontianak untuk tahun ini. Alhamdulillah ada perkembangan dari kecamatan per kecamatan. Baik dari cabang-cabang yang dulunya ada sebagian cabang yang tidak kami kirim ke provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semua cabang insya Allah kita ikuti. Dan diambil dari kecamatan per kecamatan. Jadi semua cabang, seluruh cabang ada dilombakan di setiap kecamatan. Dan insya Allah akan juga dilombakan di tingkat Kota Pontianak.
15: Diketahui terdapat 7 cabang yang dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra. Qiraat Saba'ah dan Usia Emas, Hibzil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khatil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hibzil Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak. Sementara untuk cabang Khatil Quran terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
14: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi.

oleh diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 990 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 50 knot dan arah gerak ke barat-barat laut. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat, Sumatera, Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Pekanbaru, Pontianak, dan Tanjung Selor, lalu potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, lalu potensi petir di kota Bandar Lampung, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh, Bandung, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita dari terdapat berawan tebal di kota Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut terdapat di kota Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.com.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Demikian pendengar, sudah Anda ikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta, dan saat ini sudah pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Kita menantikan untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari kanal YouTube GKI Maranatha Remu Kota Sorong.

Rira Fresia, terlalu mencintaimu yang sudah hadir di pagi hari ini. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dengarkan lagu-lagu rohani Kristen sambil mempersiapkan diri bagi umat Kristiani untuk beribadah pagi ini dan mengikuti ibadah langsung atau siaran langsung ibadah pagi hari ini yang disiarkan langsung dari kanal YouTube GKI Remu Maranatha Remu Kota Sorong.